0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Yeah, info sihat di Labuan FM. Saya yakin ramai di antara pendengar kita ini kan antara insan yang penyayang betul sama haiwan kan. Kalau nampak kucing ataupun anjing, mesti kamu usaha kasih makan. Kasihan, kelaparan, diorang cubuk-cubuk, kamu jak yang makan kan. Tidak kurang juga yang membelai kucing macam lebah anak sendiri. Pernah tahu dulu saya tanya kawan saya, "Eh, kau free, mari kita kopi-kopi." "Ih, sibuk saya ini. Si Damian tu mau minta makan tu." Dia bilang, "Dia rindu sama saya." Kawan ni bujang. Siapalah pula si Damian ni, anak kah? Rupa-rupanya anak kucing. Bayangkan sampai begitu sekali tahap kasih sayang manusia kepada kucing. Inilah yang dinamakan pencinta haiwan, betul kan? Jadi topik info sihat hari ini berkaitan dengan KUCING. Kucing batuk, bersin dan juga selesma. Ramai pemilik kucing mesti risau itu kan. Boleh berjangkit kah ini pada manusia? Biasanya tidak. Selesma kucing selalunya berjangkit sesama kucing saja, bukan kepada manusia. Tetapi ia boleh merebak dengan mudah kepada kucing lain melalui hingus, air liur, bekas makanan, tempat tidur, litter box dan tangan manusia yang memegang kucing sakit. Sebab itu, kalau ada kucing yang mula batuk, bersin, mata dia berair, bukan sebab dia rindu kamu orang. Sebab dia sakit ataupun hidung berhingus, asingkan dulu daripada kucing yang lain. Apa yang boleh dibuat di rumah? Selain kasih asing kucing yang sakit itu, basuh tangan anda selepas pegang kucing. Lap mata dan hidung dengan kain yang lembab. Pastikan kucing cukup makan, minum dan rehat. Perlu dijaga juga itu, macam orang kan. Jangan beri ubat manusia kepada kucing tanpa nasihat veterina. Ini bahaya. Ubat yang nampak biasa untuk manusia boleh jadi berbahaya kepada kucing. Bawa saja ke klinik veterina segera jika kucing susah bernafas, tidak mau makan ataupun tidak mau minum, padahal sudah dipujuk-pujuk dengan pelbagai cara kan. Mata ataupun hidung kucing itu bernanah, terlalu lemah ataupun pasif. Anda cuba bawa bermain pun, duh, kasihan, kurang respon si kucing ini kan. Dan perlu bawa ke veterina juga jika kucing bernafas dengan mulut yang terbuka. Ini bukan normal, tetapi perlu mendapatkan rawatan. Jangan tunggu sampai itu kucing betul-betul lemah. Untuk manusia, risiko biasanya rendah. Tetapi untuk kucing lain dalam rumah, risiko jangkitan tu lebih tinggi. Jadi, jaga kucing sakit, jaga kebersihan, dapatkan nasihat veterina bila ada tanda yang bahaya. Sebagai manusia yang menjaga kucing kesayangan anda, anda dinasihatkan pula untuk tetap menjaga kebersihan. Paling penting, cuci tangan selepas sayang-sayang itu kucing kan. Pakaian anda juga jangan lupa, sebab banyak bulu-bulu kucing di situ itu kan. Kadang-kadang kucing ni suka juga lepak-lepak di sofa, di mana-mana bahagian yang berbulu dan selesa untuk dia menumpang kasih kan. Jadi itulah dia info sihat untuk hari ini. Kucing batuk ataupun selesma boleh berjangkit pada manusia? Jawapannya tidak, tetapi ada banyak perkongsian yang telah pun saya sampaikan tadi. Wow, lama tak dengar lagu ini. Di Pintumu Firman. Selepas itu, Hanya Kamu Adira Suhaimi featuring Syahir Zawawi. Dan oleh kerana topik sembang pagi kita hari ini adalah berkaitan apa ayat legend Mak Ayah Kamu, ada lagu Ayah daripada Seventeen sebentar sahaja lagi.

Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini. Tular Sana Sini. Wow. Siapa ini ya kalau dipanggil-panggil indah mau pulang. Antara ayat legend ibu ayah kan. Hey, balik-balik kau ini dipanggil balik. Tapi kenapa tidak mau pulang? Balik lambat lagi. Ingat rumah ini tiada pintu kah? Selain anda memberikan respon untuk topik sembang pagi hari ini berkaitan dengan ayat mak ayah yang paling legend di Facebook Labuan FM, rupa-rupanya Tular Sana Sini pun bunyinya hampir sama. Saya kongsikan ini kisah di Petaling Jaya. Gelagat seorang bapa yang memanggil anak-anaknya pulang ke rumah menggunakan sebuah drone mencuri perhatian netizen. Nah, bapa terbang panggil anak pulang, mbak. Menerusi hantaran di akaun TikTok Rempuh 7909, kelihatan beberapa kanak-kanak sedang bermain di taman menyedari kehadiran drone berkenaan sebelum beredar, seolah-olah memahami isyarat untuk pulang ke rumah. Tinjauan di ruang komen mendapati rata-rata netizen terhibur dengan cara kreatif bapa itu memanggil anak-anaknya. Cara moden panggil anak-anak balik kan. Kalau dulu panggil dengan rotan ataupun getah pipe. Ini komen netizen Safia. Mak kita dulu pun terbang juga. Mak kita buat senduk dengan getah pipe terbang. Itu komen daripada Iman Omar. Lagi antara respon pengguna di media sosial dulu. Kita pukul 7 tidak balik kena duduk di luar rumah. Itu dia. Bukan fly drone ambil view, tapi fly drone panggil anak balik. Tahniahlah anak-anak. Nampak sejak drone bapanya berlegar-legar di ruang angkasa. Faham sudah dia orang. Bagus kita balik sebelum kita kena asut. Itu dia cerita Tular Sana Sini. Hantarkan respon anda untuk topik hari ini berkaitan dengan ayat legend mak dan ayah. Wow, meriah ruang komen di Facebook Labuan FM. Nanti saya akan bacakan pada pukul 8:48 minit pagi. DJ Baby terus menemani perjalanan salam padian anda.

0: 2026.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan perokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
4: Labuan FM, suara pesisir anda. Selamat pagi dan terima kasih kerana terus bersama kami dalam segmen pagi ini. 9.15 minit pagi, bicara eksklusif. Pada pagi yang penuh keberkatan ini, kami bawakan satu perkongsian istimewa yang pastinya bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada anda yang sedang mencari peluang membina masa hadapan yang lebih baik. Tajuk yang akan kita kupas sebentar saja lagi, apakah dia? Iaitu menyemai harapan, menuai kejayaan. Peluang kursus agro Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan 2026. Kita akan bersama-sama dengan tetamu jemputan khas, iaitu Encik Muhammad Syukri bin Abdul Muttalib, pegawai penolong pegawai tadbir Seksyen Agro Unit Pembangunan Asnaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan. Selamat datang.
5: Terima kasih nyebutannya.
4: Apa abarnya hari ini?
5: Alhamdulillah. Agak nervous tapi sudah tinggal di luar lah. Saya tiba-tiba nervous masuk ke sini.
4: Terbaik. Sama juga seperti penyampai radio pun begitu. Segala masalah disimpan dulu di luar sana. Kau tolong jaga dulu. Selepas kami tutup pintu konti, melangkah masuk untuk pendengar kesayangan semua. Begitu. Baiklah, Encik Syukri, kita berkenalan terlebih dahulu. Asal dari mana?
5: Asal dari Kota Blut.
4: Kampung manakah itu?
5: Kata-kata saya sebenarnya Bajau. Tapi biasa yang saya ingat Mantat Oku Kota Blut.
4: Mantat Oku Ambok yang nan kampung no do Kota Blut.
5: Tu ndak paham sudah.
4: Kampung mana di Kota Blut? Luas
5: di
4: tau.
5: Kampung Taun Gusi Lingkodon lah.
4: Kampung Taun Gusi Lingkodon. Ramai tau kenalan saya juga dari Kampung Taun Gusi yang melahirkan insan cemerlang.
5: Kami lah
4: saing. Hebat. Encik Syukri lah itu antaranya ya yang di hantar ke wilayah Persekutuan Labuan.
5: Alhamdulillah.
4: Berapa lama sudah bertugas di Labuan?
5: Dalam setahun lebih.
4: Setahun lebih. Adakah akan berkhidmat untuk tempoh yang lebih lama lagi?
5: InsyaAllah. Demi asnaf.
4: Mudah-mudahan kan. Suka atau tidak di Labuan?
5: Sangat-sangat suka.
4: Wow. Apa yang suka? Semendak cantik ke Ambuyat?
5: Itu rahsia.
4: Kita bergurau dengan
5: orang
4: gini. Okay,
5: ada orang dengar lagi.
4: Baiklah, terima kasih. Walaupun sibuk tetapi tetap datang ke Konti Labuan FM untuk topik hari ini. Sekali lagi, menyemai harapan, menuai kejayaan. Peluang kursus Agro Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan 2026. Boleh Encik Syukri kongsikan secara ringkas apakah objektif utama penganjuran kursus Agro Anjuran Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ini?
5: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama DJ Baby di Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Terima kasih.
5: Terima kasih DJ dan para pendengar atas peluang yang diberikan pada pagi ini. Yang pagi yang indah lah. Sebelum menjawab persoalan DJ, apa kaitan agro ni dengan mawib? Kita kena tahulah asal-usul agro ni di mawib. Dalam mawib, di bawah unit pembangunan asnaf, unit ni bertanggungjawab merancang dan melaksanakan program pembangunan bagi memperkasakan golongan asnaf. Maksudnya mawib ni dia ada dana. Selain mengagihkan, kita ada bajet untuk program ataupun kursus untuk membangunkan asnaf. Kita ambil petikan daripada CEO mawib. Dia ibaratnya ikan. Kita bukan setakat bagi ikan.
4: Betul.
5: Hari ini makan kenyang. Tapi kita bagi pancing untuk kita dapatkan ikan. Tapi untuk dapatkan ikan tu, dengan pancing tu, perlu ada juga yang mengajar kita untuk memasang mata kailnya, jenis umpannya.
4: Betul.
5: Dan sebagainya. Okey, berbalik kepada soalan DJ Baby tadi.
4: Objektif utama.
5: Objektif utama penganjuran kursus ni untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan keupayaan peserta dalam bidang pertanian melalui teknik, maksudnya teori dan praktikal lah, yang lebih sistematik, cekap dan berdaya maju. Selain itu, kursus ini turut bertujuan untuk mempelbagaikan potensi keusahawanan yang boleh diwujudkan melalui aktiviti pertanian. Seterusnya, memperkasa ekonomi peserta dengan melahirkan usahawan yang berdaya saing, berdikari serta mampu mengusahakan aktiviti pertanian secara lebih produktif, menguntungkan dan mampan dengan pengurusan kos yang minimum.
4: Ya, itu dia tadi secara ringkas objektif utama penganjuran kursus agro yang dianjurkan ini untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan juga keupayaan peserta melalui pendedahan kepada teknik serta amalan pertanian moden yang lebih sistematik, cekap dan juga berdaya maju. Pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ini pastinya berusaha untuk membantu anda, golongan yang memerlukan. Jadi jangan lepaskan peluang kan. Tetapi siapakah golongan sasaran yang digalakkan untuk menyertai kursus ini? Encik Syukri, silakan.
5: Secara lazimnya yang kita faham, kursus ni dianjurkan terbuka kepada golongan asnaf. Khususnya penerima bantuan mawib atau keluarga penerima bantuan mawib serta usahawan asnaf yang berumur 18 tahun hingga ke 55 tahun yang berminat untuk mempelajari kemahiran agro dan memulakan perusahaan lah. Ia juga sesuai untuk belia dan individu yang berminat membina kerjaya atau menjana pendapatan dalam sektor pertanian, sama ada sebagai usahawan baru maupun yang mempunyai pengalaman. Contohnya situasinya kan, program ni kita memang target untuk penerima bantuan. Cuma kita maklum, kadang-kadang ibu bapa ni ada yang sudah bekerja. Macam saya bagi contoh situasi. Yang bapa ni pula, lai, ku kan mau join kursus. Tapi tak dapat sebab bekerja. Yang bini-bini pula, makcik kan mau join kursus. Tapi nya makcik berniaga. Jadi, pegawai ataupun wakil dari mawib akan bertanya. Kita ada anak. Bini-bini. Terus, lai, takkan tanya anak-anak bini-bini pula.
4: Anak laki-laki gimana?
5: Anak laki-laki gimana? Bukan makcik kan bertanya tu. Sebab kita mau beritahu, selain daripada ibu bapa ni, anak-anak pun boleh mohon mewakili ibu bapa tersebut.
4: Ini berita baik juga ni.
5: Betul-betul. Kan? DJ Baby pun boleh join.
4: Tapi nanti kita difikir-fikirkan kan.
5: Tapi kita kira hat kifayah dulu lah.
4: Begitu ceritanya. Jadi sekali lagi, usahawan asnaf berumur 18 hingga 55 tahun atau keluarga penerima bantuan mawib. Jadi yang berminat untuk mempelajari kemahiran agro dan memulakan ataupun mengembangkan perusahaan pertanian sebagai sumber pendapatan yang mampan. Ada lagi info mungkin golongan sasaran untuk menyertai kursus ini, Encik Syukri?
5: Biasanya di Mawib memang rata-rata memang penerima bantuan sara hidup. Tapi tambahan lagi, bagi yang ada pendapatan ataupun kita boleh kategorikan sebagai golongan asnaf fisabilillah, pun boleh memohon. Tapi kita akan kira buat tapisan, kiraan dia punya pendapatan layak atau tidak. Macam saya cakap lah, PJ baby pun boleh. Tapi kami tahu dululah slip gaji kita.
4: Lepas. Baiklah, itu antara respon yang cukup menarik. Dan mungkin ada juga yang belum lagi menjadi penerima bantuan MAWIB ataupun keluarga penerima bantuan MAWIB, tapi mereka berhasrat untuk cuba memohon. Masih sempat kan ya?
5: Masih, tidaknya istirahat terlewat. Walaupun bilangnya aku ni kosong, dah pernah bertanam, tidak ilmu.
4: Tapi mau minta dibantu, tolong dulu beri tunjuk ajar.
5: Itulah gunanya kursus yang dianjurkan oleh MAWIB.
4: Nah, jadi mereka boleh berhubung dengan pihak MAWIB, pastinya dilayan dengan pantas dan efisien oleh petugas MAWIB kan?
5: InsyaAllah, betul.
4: Baiklah, jenis kursus pula ataupun bidang kemahiran yang ditawarkan kepada peserta ini.
5: Jenis kursus ataupun bidang yang ditawarkan merangkumi pelbagai bidang. Jadi basicnya bidang pertama ni kita akan dedahkan dengan ilmu penanaman dengan pelbagai kaedah. Contohnya sekarang yang moden, kita memang sedia maklum tanaman yang ada seperti vertikasi dan juga hidroponik. Dua ni memang bidang yang berkembang lah. Selain itu ada juga bidang pertanian konvensional ataupun senang memfaham dia bertanam di tanah. Jadi untuk program ni, peserta akan didedahkan dengan gabungan pembelajaran secara amali dan teori, yang mana merangkumi aspek penanaman, penggunaan teknologi pertanian moden, pengurusan ladang serta asas keusahawanan, bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan keupayaan peserta dalam mengusahakan aktiviti pertanian secara berkesan. Antara fokus kemahiran yang ditawarkan termasuk pengurusan tanaman. Dia macam tadi-tadi je, bila kita ni kosong, kita nak tahu step by step mana memula. Jadi dalam program ni kita akan dedahkan dengan pengurusan tanaman, pembajaan dan kawalan perosak, asas keusahawanan, pemasaran serta pengurusan perniagaan di agro, di samping pengendalian peralatan dan pelaksanaan amalan pertanian baik, yang mana sijil ni, sijil MyGap lah maksudnya, dikeluarkan oleh agensi seperti Jabatan Pertanian untuk meningkatkan lagi nilai produk tu, jenis tanaman tu lah.
4: Ya, itu dia tadi ada tiga bidang untuk kursus ataupun kemahiran yang ditawarkan. Bidang pertama, penanaman dengan pelbagai kaedah. Bidang kedua, proses hiliran. Dan juga bidang ketiga, agropreneur kan?
5: Dia intronya bidang pertama. Bidang keduanya pula, proses hiliran. Apa itu hiliran? Saya mula-mula
4: ada
5: pun
4: contoh
5: tahu
4: lagi.
5: Apanya itu hiliran? Hiliran ni, daripada hasil tani itu, kita convert to product. Contohnya, bagus, tanaman pisang, kita convert to krepek, kek pisang ataupun cili padi, kita convert to sambal. Sebab kita maklum, apabila semua di Labuan bertanam, tapi permintaan tu rendah, akan berlakunya lambakan hasil. Jadi bila mana jadi sedemikian rupa, kita kena convert untuk bersaing di pasaran. Bidang ketiga pula, agropreneur. Contohnya, mendalami bidang pemasaran produk. Kita guide asnaf ni ataupun pengusaha, selainnya bertanam, selainnya convert to product, kita juga train dorang untuk jadi agropreneur. Apa agropreneur ni? Dia maksudnya, dia juga bertanam dan dia juga menjual. Dia bukan setakat kita ambil daripada hasil borong lah. Pendedahan ini diharapkan dapat membantu peserta membina sumber pendapatan yang lebih mampan melalui pengusahaan sektor pertanian secara profesional dan daya saing. Setiap kursus ni juga, DJ, kita memang ada kerjasama dengan agensi-agensi seperti Jabatan Pertanian, Lembaga Pertubuhan Peladang, Fama, Pejabat Pembangunan Wanita serta universiti yang bertauliah. Maksudnya universiti ini apa kaitannya dengan kursus ni.
4: Uh-huh.
5: Untuk universiti pula, mungkin orang boleh ajar ataupun guide kita punya peserta.
4: Yeah.
5: Dalam pengurusan kewangan. Sedia maklumlah, UMS kita ni memang terkenal dengan pengurusan kewangan.
4: Wow.
5: Why not kita ni ambil peluang.
4: Betul.
5: Sebagai orang di sini juga.
4: Hebat sekali perancangan MAWIP ini.
5: Ya,
4: kan? Mendapat kolaborasi daripada pelbagai jabatan dan juga agensi untuk memastikan apa yang dihasratkan ini mencapai sasaran, kan? Di TikTok Labuan FM ada yang bertanya ni, bila kursusnya diadakan? Di mana?
5: Okey. Kalau bila di mana tu, yang lebih detail memang kita akan suggest pemohon untuk chat di Facebook Abang Lee ataupun bertemu dengan saya sendirilah.
4: Oh, terbatuk Abang Lee, namanya diserang.
5: Abang Lee. Tapi saya pun mau maklumkanlah.
4: Mm-mm.
5: Petang ni selepas dari konti ni, petang ni akan terbang ke seberang. Saya akan bawa lebih kurang 7 orang peserta.
4: Mm-mm.
5: 7 orang peserta ni memang penerima bantuan sara hidup.
4: Mm-hmm.
5: Yang mana ada scan QR yang baru-baru kami ada sebarkanlah, ada buat blast di Facebook,
4: yeah,
5: dan juga WhatsApp. Yang mana dengan senarai itu nanti kita akan tapis pilih siapa orang-orang yang layak dan dibawa ke KL untuk kursus yang akan langsung adalah asas tani.
4: Nah.
5: Maksudnya kursus ni memang semua orang-orang yang baru.
4: Wow.
5: Pusungnya pengalaman.
4: Kira seronok lah, ha?
5: Memang seronok.
4: Dia bawa lagi naik belon ni ke Kuala Lumpur.
5: Dua dalam satu.
4: Itu ya.
5: Belajar sambil bercuti-cuti.
4: Itu dia. Berjalan-jalan sambil belajar juga. Ya. Baiklah, terima kasih kepada anda yang sedang tap-tap screen di TikTok Live Labuan FM. Tadi saya cabar kalau sampai 50K, Encik Syukri akan menyanyi. Wow, saya rasa baru 3 soalan, kan. Kita sudah pun capai 41,000. Tap-tap screen. Terima kasih. Baiklah, seterusnya, mengapa MAWIP memilih bidang pertanian dan juga pemprosesan hasil tani sebagai salah satu platform untuk pembangunan ekonomi ASNAF ini?
5: MAWIP melihat Labuan ni wilayah atau pulau yang unik, yang mana bidang pertanian ni masih relevan untuk dijadikan sebagai salah satu bidang yang berpotensi menjana pendapatan. Pada masa yang sama, MAWIP juga melihat dengan mengembangkan bidang pertanian ini di pulau ini sekaligus dapat membantu mengatasi masalah kebergantungan sumber bahan mentah dari luar, khususnya dari Sabah.
4: Mm-hmm.
5: Kita maklum, lebih kurang lebih 70% lah,
4: yeah,
5: kita memang bergantung pada hasil daripada Sabah dibawa kemari.
4: Mm-hmm.
5: Dan maklum juga, untuk kemari itu ada tempoh. Jadi kita
4: perlu mengikut syarat.
5: Dan juga berkaitan fresh tu.
4: Mm-hmm.
5: Selalu yang ditekankan. Kesegaran tu. Bagi menyokong usaha ini, MAWIP menawarkan skim bantuan insentif modal,
4: yeah,
5: pertanian untuk membantu para petani di Labuan memperluaskan lagi aktiviti pertanian yang dijalankan. Hampir tersasul.
4: Yeah, tidak mengapa. Yang penting mesejnya jelas.
5: Betul.
4: Kepada pendengar setia Labuan FM. Ramai yang sedang tap-tap screen sekarang ini. Selain mereka tidak sabar mendengarkan suara Encik Syukri menyanyi di TikTok nanti. Ramai juga yang ingin tahu, adakah kursus ini sesuai untuk peserta yang tiada pengalaman tahu dalam bidang pertanian ataupun perniagaan. Mau mula, boleh MAWIP tolong tunjukkan, boleh beri tahu bagaimana caranya?
5: Okey, kursus ini sesuai untuk peserta yang tidak mempunyai pengalaman dalam bidang pertanian ataupun perniagaan. Sebabnya, kursus ini direka khas untuk semua peringkat termasuk peserta yang tidak mempunyai pengalaman dalam bidang pertanian. Untuk pengetahuan DJ, modul latihan disusun secara berperingkat. Maksudnya daripada asas ke peringkat pertengahan dan juga advance. Yang mana merangkumi sesi teori amali yang dibimbing oleh tenaga pengajar yang berpengalaman. Maksudnya agensi-agensi yang terlibat tu, contohnya Jabatan Pertanian, Fama, Peladang, yang mana mereka lebih arif lah dalam bidang ini. Pendekatan ini membolehkan peserta menguasai kemahiran dengan lebih yakin serta bersedia memulakan aktiviti atau perusahaan agro sebagai sumber pendapatan.
4: Ya, itu dia. Jadi yang rasa-rasa mau memulakan bidang pertanian ataupun perniagaan, jangan bimbang. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ini pasti akan membantu. Cari saja Abang Lee di media sosial, kan?
5: Betul.
4: Baiklah, kita berhenti rehat seketika. Sudah ada 5 soalan yang saya tanyakan tadi. Ada berbaki 5 soalan lagi yang seterusnya. Ada yang merindukan seseorang tetapi tidak dibalas, jangan paksa rindu itu. Ifan 17, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
1: Labuan FM, suara pesisir anda, bicara eksklusif edisi 2 Julai 2026 dengan tajuk Menyemai Harapan Menuai Kejayaan, Peluang Kursus Agro Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan 2026 bersama-sama Encik Muhammad Syukri bin Abdul Mutaib, Penolong Pegawai Tadbir Seksyen Agro Unit Pembangunan Asnaf Mawib Labuan. Okey Encik Syukri.
2: Rasa
1: lebih tenang.
2: Alhamdulillah, lebih tenang.
1: Sudah hampir setengah jam Encik Syukri bersama-sama kami di dalam konti ini kan. Sejak dari mula beliau melangkah masuk tadi, ada 5 soalan sudah pun diajukan. Dan di TikTok live Labuan FM sekarang ini ada yang bertanya berkaitan dengan peluang kursus agro madani ini. Kalau sudah jadi YB yang bersara, boleh memohon ke itu?
2: Sebenarnya YB ataupun yang besaran ni, kita tengok jugalah umurnya tu. Sebab sedia maklum, macam program ataupun insentif ni lebih kepada program lah. Maksudnya 18 tahun hingga ke 55 tahun. Dan juga majoriti kadang-kadang yang besaran ni kita nilai juga dari segi hartanya. Mana taunya yang besaran ni pun ada pencen yang ribu-ribu juga. Berbalik kepada kelayakan umum maksudnya. Lebih detail lagi, sebaiknya kita boleh bertanya.

0: Ada lagi soalan daripada Jim Heroes ini. Selain pertanian, apa bidang lain yang Mawib bagi bantuan kursus?
1: Agro ni sebenarnya merangkumi selain bidang pertanian, kita juga ada bantuan perikanan dan juga penternakan. Khususnya di Labuan ni memang kita maklum, bantuan perikanan ni kita memang banyak pemohon yang sudah mendapatkan engine bot ataupun bot. Tapi berbalik kepada kelayakan jugalah.
0: Semuanya mesti berkaitan kelayakan juga.
1: Iya,
0: tapi tidak salah juga bertanya.
1: Betul,
0: kan? Pihak Mawib pasti membantu. Baiklah, untuk mengikuti kursus kan, mesti ada kos yang dikenakan, kebiasaannya lah kan. Tetapi bagaimana pula dengan sokongan program daripada Mawib ini, berapa kos bagi menyertai kursus yang dianjurkan?
1: Okey, yang seronoknya kursus under Mawib ni.
0: Ya.
1: Untuk kos, tiada sebarang kos lah dikenakan kepada peserta.
0: Tiada sebarang kos, ini betul-betul seronok. Kan?
1: Free of charge.
0: FOC.
1: Maksudnya, semua kos ni akan ditanggung sepenuhnya oleh Mawib, merangkumi kos penginapan, tiket kapal terbang sekiranya kursus ni dijalankan di luar Labuan. Macam saya maklum awal tadi.
0: Ya.
1: Petang ni saya akan berlayar
0: ke Kuala Lumpur.
1: Terbangnya ke Kuala Lumpur, bawa 7 peserta. Mungkin 7 peserta ni ada juga belum pernah naik kapal. Jadi merasa juga naik kapal. Saya pun teruja juga sebenarnya. Sebabnya saya pun bukannya selalu naik kapal.
0: Jadi
1: dengan peluang yang Mawib ada ni,
0: kira ketua rombongan lah petang ni.
1: Maksudnya lebih lagi kursus ni kalau di Labuan, of course lah, memang kita ndak program tu sepenuhnya dana daripada Mawib. Dan juga peserta cuma perlu bawa diri. Itu untuk Labuan. Tapinya tuan, kalau di luar Labuan sama juga. Tiket kapal ditanggung, penginapan ditanggung, bawa diri free of charge.
0: Mungkin ada wang sagu hati juga yang diberikan.
1: Selain tu, contohnya kursus berjalan selama 5 hari. Dan kita maklum, pengusaha ataupun peserta ni ada juga yang bekerja, ada juga berniaga, ada juga turun ke laut.
0: Betul.
1: Jadi 5 hari ni ustaz lah dorong panggil selalu. 5 hari ni ustaz, kalau kan ku nak turun ke laut, tiada kan pendapatanku. 5 hari ni kita juga ada wang sagu hati hilang mata pencarian. Yang mana sehari dalam 100. Contohnya kalau nya ke seberang ataupun ke KL 5 hari, 5 hari 500 sudah. Mawib akan bayar juga.
0: Tidak jual rugi.
1: Anda jual rugi.
0: Dibari lagi bantuan.
1: Dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat cuti-cuti jalan-jalan, dapat juga uang hilang mata pencarian.
0: Iya, syukur. Baiklah, mesti ada kelebihan yang akan diperolehi oleh peserta sekiranya menyertai kursus ini, kan?
1: Betul-betul. Kelebihan ni, sedia maklum, setiap kursus ni kita akan bagi sijil lah. Sijil ni yang mana dengan kerjasama agensi, maksudnya diiktiraf. Contohnya dengan kerjasama agensi pertanian, Farma semua kan, memang dia salah satu agensi yang diiktiraf. Dan juga ada tauliah mengajar. Selain itu, peserta yang ada pernah ikut program, bila dia sudah memulakan hasil daripada pembelajaran tu, Mawib juga, maksudnya peserta berpotensi mendapat sokongan dana melalui skim bantuan insentif modal pertanian, lebih kurang 5,000 ke 10,000. Itu minimal lah maksudnya.
0: Banyak tu skim bantuan insentif modal pertanian, 5,000 hingga 10,000 ringgit. Mungkin ada juga tawaran macam lot tanah kah untuk diusahakan?
1: Okay, saya mau tambah lagi satu. Untuk pengetahuan DJ, di Labuan ni kita ada laman agro Mawib, yang mana berkeluasan lebih kurang 20 ekar. Setakat ni kita sudah buka dalam 8 ekar lah. Dalam laman ni ada 3 operasi. Operasi laman cendawan, laman hidroponik dan juga laman tanaman konvensional.
0: Di kawasan mana tu?
1: Di Sungai Butun, dekat dengan LDA.
0: Bolehkah kami datang cubuk-cubuk?
1: Boleh. Jangan cubuk-cubuk. Kalau cubuk-cubuk, kita aing-aing.
0: Dia beli juga kan hasil tanaman tu kan?
1: Kalau DJ datang begitu awal, boleh ku beli aing-aing.
0: Ya, baik.
1: DJ bawa makanan lah.
0: Nanti kita goreng cendawan atau campur tapung.
1: Ya, macam ni DJ. Saya tambah lagi. Macam contohnya saya,

0: penerima bantuan MAWIP yang berminat dan juga sudah join kursus dan sudah memulakan tanaman, biasanya di siring-siring rumah lah dengan lot yang kecil. Bila dia berpotensi, kita boleh masukkan ke laman agro tu juga. Maksudnya isu lot tanah ni boleh disettlekan lah. Yang penting ada usaha untuk join kursus, dan juga yang penting dia sudah mula bertanam.
1: Kalau belum mula pun tak pandai memulakan, bagaimana caranya akan dibantu oleh pihak MAWIP. Tanya
0: betul,
1: saja.
0: Betul,
1: kan? Oi, baik bah, Abang Lee kita tu kan suka menolong orang. Baiklah, boleh Encik Syukri kongsikan apa antara kursus yang menarik pernah dianjurkan oleh MAWIP ini?
0: Okey, yang menarik pernah dianjurkan yang sebelum-sebelum ni yang saya tidak dapat ikut. Agak rugilah. Sebenarnya sebelum-sebelum ni kita ada kursus pengukuhan asas tani, yang mana kursus ini dijalankan di Kundasang.
1: Dorangnya kena bawa jalan lagi.
0: Kena bawa jalan, meraun-raun tanaman orang, bakar-bakar sayap tengah malam. Jadi agak rugilah bagi saya. Maksudnya macam
1: banyak ni. Banyak lagi tu lepas ni.
0: Itu yang sebelum ni. Kalau dengan saya, kita ada kursus penanaman tauge yang dijalankan di Jabatan Pertanian.
1: Sadap ni campur cakoy tiaw atau okay.
0: Yang baru-baru pula kita ada kursus hiliran bawang goreng. Yang mana diadakan di laman wanita. Ada juga persoalan, kenapa kan mau buat kursus ni? Boleh je pun, senang je menggoreng. Sekalinya aku cuba sendiri di rumah, fail juga.
1: Tidak juga jadi-jadi. Perlu juga ada kursus.
0: Perlu juga ada ilmu.
1: Sebab caraku dan caramu berbeza.
0: Betul. Kalau nyat tengok YouTube saja, yalah. Kalau boleh mestinya ada guru juga.
1: Benar.
0: Selain itu, kursus hiliran bawang goreng, kita ada juga kursus hiliran bakery. Berasaskan buah-buahan. Yang dijalankan di KL baru-baru. Lebih kurang 9 orang peserta lah. Dari MAWIP sendiri. MAWIP KL, dia minta peserta daripada MAWIP Labuan. Jadi maksudnya peserta-peserta ni berpeluang juga ke seberang untuk mempelajari ilmu bakery. Tambah lagi dia. Boleh. Yang baru-baru juga kita ada kursus penggunaan baja dan racun, yang dijalankan juga di Jabatan Pertanian. Dan yang paling siok setakat ni, tahun lepas kami ada ke seberang, ke Sabah. Kita ada kursus high impact agropreneur, yang mana tu adalah hari peladang secara besar-besaran lah. Pengusaha ni ataupun peserta didedahkan dengan pelbagai teknologi, yang mana saya pun dah pernah nampak. Di sanalah dihimpunkan semua usahawan ataupun agensi-agensi besar lah, khususnya firma-firma luar, industri yang mana lebih arif dan juga lebih lama dalam bidang agro ni.
1: Semakin rancak lah, ramai yang tertarik dengan kursus diadakan oleh MAWIP ini. Jadi bagaimana cara untuk memohon ataupun mendaftar sebagai peserta kursus?
0: Okey, untuk mendaftar, kita maklum sekarang ni mengikut peredaran zaman ni, semua orang ada telefon. Basically WhatsApp apa semua memang dia telefon. Tidak hanya istilah lain-lain, aku pandai ni menekan telefon. Sekarangnya tengok Facebooknya ni, ada tu posting-postingnya selfie. Adanya tu tap-tap screennya.
1: Di TikTok macam sekarang kan ni ramai yang tap-tap screen ni.
0: Menipu lagi si pakcik nak pandainya bertelepon.
1: Ya seganlah tu minta ajar.
0: Dia sekarang untuk macam mana kita mau join ni, kursus ni mendaftar. Baru-baru kita ada buat hebahan, hebahan QR code ataupun link pendaftaran. Yang mana dengan link pendaftaran ni, peserta perlu mengisi segala maklumat. Bilanya sudah mengisi segala maklumat, dia akan transform ataupun convert ke listing Excel, yang mana senarai ini kita akan nilai ataupun tapis ikut tahap-tahap yang bersesuaian lah. Maksudnya si pakcik ni dia sesuai kursus apa, si makcik ni kursus apa, macam itu.
1: Jadi kalau sekiranya layak, pihak MAWIP akan menghubungi peserta untuk maklumat lanjut kan. Baiklah, sekiranya para peserta mempunyai sebarang pertanyaan, nah siapa diorang menghubungi ini ya? Rancak ni bertanya-tanya di TikTok Live Labuan FM. Semangat diorang kan ikut kursus.
0: Iyalah, kalaunya mahukan bertanya di Labuan ni, kalau sebut Syukri, mungkin bukan semua kenal. Bila sebutnya Hazim, Itu famous sikit lah dari Syekh Syukri.
1: Amboi.
0: Tapi bukannya ditanya Mawib.
1: Nggak apa. Tanya si Azim, siapa Ustaz Syukri? Tetap ada jawaban daripada si Azim kan?
0: Biasanya memang lazimnya Labuan memang kenal lah Abang Lee ni. Memang dari dulu dorong tahu apa-apanya tanya Abang Lee. Tanya Abang Lee. Sampai saya baru masuk Mawib pun saya nggak tahu. Mana kan Abang Lee mau ditanya ni? Jadi kita boleh buka laman Facebook Abang Lee Mawib Labuan. Atau hubungi unit pembangunan ASNAF, yaitu unit kami lah, di talian 017-851-6066.
1: Ulang sekali lagi.
0: Saya ulang lagi, 017-851-6066. Ya, hampir tersasul, maklumlah nombor ni kan.
1: Amboi. Juga boleh hubungi 087-418-512 kan.
0: Betul.
1: Baiklah, Abang Lee Mawib Labuan sedang tap-tap screen sekarang ini. Kita ada Harry Potter. Wow, megat. Langkawi pun ada. Tidak kurang juga Mr. M. Katanya saya kenal Encik Syukri ini dengan panggilan Keri. Ini sahabat rapat ni kalau dia panggil gitu.
0: Itu nama special yang saya dapat daripada CEO Mawib.
1: Rupa-rupanya. Baiklah, sebelum kita melabuhkan tirai untuk segmen bicara eksklusif hari ini, mungkin ada kata-kata harapan dan juga sokongan semangat daripada Encik Syukri kepada pendengar di yang sedang bersama-sama dengan kita.
0: Okey, sebelum tu DJ Baby, tanpa skrip, rasanya ada yang saya tertinggal lah.
1: Amboi.
0: Untuk silakan. Ya, sebarang pertanyaan tadi. Selainnya kita bertanya dengan Facebook Abang Lee ataupun unit pembangunan kami, digalakkan orang ramai untuk mengikuti platform media sosial rasmi Mawib Jawan Labuan, X Twitter dan TikTok Abang Lee. Abang Lee pun ada TikTok sebenarnya.
1: Wah, hebat.
0: Kadang-kadang pengumuman ni dulu lagi di TikTok dari Facebook. Ada
1: makin sibuk lah Bang Lee tu.
0: Banyak-banyak pat. Si Azim punya pat lah tu. Jadi berbalik kepada soalan tadi yang last. Harapan Mawib, macam yang saya cakap tadi lah, kita sekarang ni diberi ikan. Ikan-ikan ni hari ni kita makan, masak, besok belum tentu lagi ada.
1: Betul.
0: Jadi Mawib sekarang di bawah unit pembangunan ASNAF, kita bagi pancing supaya kita boleh pancing jenis-jenis ikan yang kita boleh dapat. Kalau macam hari ini makan basung saja, mana juga siok.
1: Mau juga tukar-tukar. Hari ini
0: besok ikan putih,
1: ikan steam.
0: Ikan steam.
1: Masak apa ikan putih. Oi, sadap tu. Ada asam boy lagi.
0: Maksudnya unit ni ditubuhkan untuk kita bagi pemohon ataupun penerima ni pancing. Kalaunya balik-balik tunggu ikan, macam DJ lah. Hari ini bagiku ikan basung, besok temanung. Sekali lusa, alalai, dah dapat ku turun ke laut. Tiadalah ikan ni hari, apa kan dimakan? Baik tak aku mancing sendiri. Dengan pancing itulah maksudnya. Jadi harapan Mawib, dana yang ada ni lebih kurang untuk insentif pertanian ada dalam 200,000 lah. Maksudnya insentif ni ada 3. Insentif perikanan, pertanian dan peternakan. Kami menggalakkanlah semua pemohon ataupun penerima bantuan ni, bila mana dia ada terdetik di hatinya untuk berubah ataupun mengubah nasibnya daripada menerima zakat menjadi pemberi zakat, jangan tah lama-lama, terus kemari jumpa dengan Cik Syukri.
1: Jangan kasih lama
0: macam tu. Tapi nya bila masih baru, amatlah digalakkan untuk kita join kursus ataupun program. Seperti yang saya maklum tadi, kursus dan program ni free of charge. Kita bawa diri saja, bukan setakat bawa diri. Kita juga diberikan wang hilang mata pencarian.
1: Betul, terbaik Mawib ini kan. Banyak pengisian program dan juga kursus yang menarik ditawarkan kepada anda. Baiklah, sampai di sini sahaja bicara eksklusif untuk edisi 2 Julai 2026. Yang masih lagi menanti di TikTok Live Labuan FM, tunggu ada suara emas daripada Encik Muhammad Syukri bin Abdul Mutai, penolong pegawai tadbir Seksyen Agro Unit Pembangunan ASNAF Mawib Labuan, dengan topik hari ini menyemai harapan menuai kejayaan peluang kursus Agro Mawib 2026. Sampai kita jumpa lagi. Chai Chien, Ponsiko, DJ Baby mengundurkan diri. Chak.

0: hari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kamis tiba, pantun beralur, warisan bahasa kita jaga.
1: Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Kalau tuan merebatlah tepas, kerana durian berbunga lagi. Janganlah tuan cakap terlepas, hari kemudian berguna lagi. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan pantun ini? Jom saya kongsikan. Pantun ini bermula dengan bait, kalau tuan merebatlah tepas, kerana durian berbunga lagi, yang menggunakan gambaran alam semula jadi sebagai simbolik. Tindakan merebat tepas dan bunga durian yang akan muncul semula melambangkan perbuatan manusia dan peluang yang datang berulang kali. Baik kedua, janganlah tuan cakap terlepas, hari kemudian berguna lagi. Membayangkan situasi ini di mana seseorang mungkin terburu-buru berkata-kata atau bertindak. Maksud tersirat di sebalik pantun ini, yang mana pantun ini menyampaikan pesan moral bahawa kita harus bersabar, bijak dalam bertindak dan bercakap, serta tidak mudah menyesal apabila sesuatu hilang atau terlepas. Ia mengingatkan kita bahawa peluang baru sentiasa ada, dan apa yang nampak sia-sia hari ini mungkin memberikan manfaat di masa hadapan. Pantun ini menekankan pentingnya kesabaran, ketelitian dan keyakinan terhadap rezeki atau peluang yang akan datang. Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun untuk minggu ini. Berjumpa lagi kita dengan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa. Bahasa tepat, minda hebat.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan perluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Portugal mengeluarkan amaran merah di wilayah Lisbon dan beberapa kawasan lain susulan gelombang haba ekstrim yang dijangka melonjakkan suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula Khamis. Menurut Institut Laut dan Atmosfera Portugal, cuaca panas itu dijangka berlarutan sekurang-kurangnya seminggu dengan suhu waktu malam kekal antara 24 hingga 28 darjah Celsius. Kerajaan turut mengarahkan bangunan awam dan premis terpilih dijadikan pusat perlindungan sementara bagi golongan rentan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Hérault dan Audi. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan lagi oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Serangan peluru berpandu dan drone Rusia menggegarkan Kyiv awal pagi Khamis. Datuk Bandar Kyiv Vitali Krishko menerusi telegram mengesahkan pihak musuh sedang melancarkan peluru berpandu ke arah ibu negara. 11 orang dilaporkan cedera. Media asing pula melaporkan lebih 12 letupan kedengaran memaksa penduduk melarikan diri ke stesen metro yang dijadikan tempat perlindungan. Sementara itu, Poland mengarahkan pesawat pejuangnya bersiap siaga susulan serangan terbaru Rusia ke atas Ukraine. Angkatan Tentera Poland menerusi hantaran di platform X memaklumkan langkah tersebut bersifat pencegahan bertujuan memastikan keselamatan serta melindungi ruang udara khususnya di kawasan bersempadan dengan wilayah berisiko. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,295 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah Timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Bola sepak Piala Dunia, Harry Kane menjaringkan dua gol untuk membantu England menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus mara ke pusingan 16 terbaik. Dalam aksi lain, Belgium mencipta kebangkitan dramatik apabila bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan. Gol dijaringkan Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Sementara itu, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tempat itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan. Ketika ini, Amerika sedang mendahului dengan 2-0. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi dari pusat berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum

Baiklah, assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera bertemankan saya DJ Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen variasi semestinya lebih banyak hiburan untuk anda hanya di Labuan FM. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada DJ Baby yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adian. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Okay. Dan buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalanan diiringi dengan sabar. Biarkan langkah dipandu dengan cermat kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Berkata pepatah yang selalu kita ucapkan iaitu jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Okay, buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja, dari jendela rumah atau dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih banyak diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah, seperti biasa sepanjang segmen variasi dari pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti, saya akan menghidangkan buat anda untaian lagu-lagu terbaik, cerita-cerita menarik serta perkongsian yang pastinya akan menyinari hari anda dengan warna yang ceria. Jadi teruskanlah bersama-sama saya Alif dari Konti ke Udara hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Setiap yang disampaikan bukan sekadar coretan harian. Melengkapkan hari Anda dengan hiburan dan berinformasi terkini dan bermakna. Isu semasa, info sukan, cerita terkini dan hiburan. Semuanya di Labuan FM.
1: Pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

0: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3 and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk anda.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Sarawak, iaitu Taman Negara Bako. Taman Negara Bako merupakan taman negara tertua di Sarawak dan antara destinasi pelancongan alam semula jadi yang paling popular di Malaysia. Terletak kira-kira 37 km dari Kuching, Taman Negara ini terkenal dengan hutan hujan tropika yang kaya dengan biodiversiti, pantai yang indah serta formasi batu pasir yang unik hasil hakisan semula jadi. Pengunjung juga berpeluang melihat pelbagai spesies hidupan liar seperti monyet proboscis, biawak, monyet ekor panjang dan pelbagai jenis burung di habitat semula jadi mereka. Selain menikmati keindahan alam, pengunjung juga boleh meneroka pelbagai laluan denai, menyaksikan panorama pantai dan hutan serta merasai pengalaman ekor pelancongan yang menarik. Keunikan landscape dan kepelbagaian flora serta fauna menjadikan Taman Negara Bako sebagai destinasi yang wajib dikunjungi oleh pencinta alam dan mereka yang ingin menikmati keindahan semula jadi Pulau Borneo. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh!

petit kami di 89.4 MHz dan 103.7 MHz. Dengar ya, 8 FM.

0: apa lagi?
1: Baiklah, itu dia tadi lagu daripada Wani Carey, Cak Cak Ceku, yang telah menceriakan ruangan udara anda. Dan semoga hari anda akan terus berjalan dengan baik bersama dengan insan-insan yang tersayang. Baiklah, antara hadiah pertama yang diberikan oleh ibu bapa kepada seorang anak bukanlah pakaian, permainan ataupun harta. Tetapi hadiah utama yang selalu diberikan oleh ibu bapa kepada seorang anak ialah sebuah nama. Mungkin hanya beberapa patah perkataan, namun di sebalik nama itu tersimpan satu doa, harapan dan juga kasih sayang yang akan dibawa sepanjang hayat. Dan baru-baru ini pasangan selebriti iaitu Fatah Amin dan juga Amira Osman menjadi perhatian ramai apabila berkongsi nama anak sulung mereka yang mendapat pujian daripada netizen kerana bunyi yang indah serta membawa maksud yang baik. Dan apa yang lebih menarik lagi, mereka memilih nama tersebut selepas mengikuti kelas pengajian agama dengan harapan dapatlah memberikan doa dan juga makna yang terbaik buat cahaya mata mereka. Dalam Islam juga, nama sebenarnya dia bukan sekadar satu panggilan untuk membezakan seseorang daripada orang yang lain. Sebaliknya, nama ialah identiti, doa dan harapan yang akan mengiringi seseorang sejak lahir hinggalah ke akhir hayat. Malah setiap kali nama itu disebut oleh ibu bapa, guru, sahabat atau sesiapa sahaja, secara tidak langsung ianya akan menjadi satu doa yang akan sentiasa mengiringi pemiliknya. Dan bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Zulkifli Muhammad Al-Bakri juga pernah menegaskan bahawa memilih nama yang baik merupakan satu tanggungjawab yang besar ibu bapa kerana nama akan membawa makna yang tinggi di sisi Islam. Jadi hari ini semakin ramai ibu bapa memilih untuk tidak sekadar mencari nama yang sedap untuk didengar, tetapi juga lebih mengutamakan maksud yang baik serta nilai-nilai murni yang terkandung di dalamnya. Dan nama mungkin hanya beberapa huruf, namun doa yang terkandung di dalamnya mampu menemani seseorang sepanjang hidupnya. Dan kerana seindah-indahnya nama bukanlah yang paling unik ataupun yang paling panjang, tetapi nama akan membawa makna yang baik yang menjadi doa yang berpanjangan dan sentiasa mengingatkan pemiliknya kepada perkara-perkara yang mulia. Baiklah, itu dia serba sedikit orang kata cerita berkenaan dengan selebriti tanah air kita yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini banyak lagi cerita-cerita menarik yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi kekal kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Tahniah, luih anugerah.
1: Ya tu, okey saja tu. InsyaAllah nanti kami sampaikan salam kita tu kat Dayang. Bukan jual mudah itu kan? Kan luih nyadangan. Mun indah cukup syaratnya, indah cukup tangganya, siapapun kan luih.
0: Menang tak kamu itu? Indah dua ku kambi. Wani. Bah, dah teman itu. Mun mia tu nana tahu berbalik ni bang nindah indah tak aku jadi membalik alum dia naik harganya
2: si
0: oi ngalih saja bakalan kabut tun kau mah kadai eh sasak kue sasak hantap nah tahu pandai tak kamu andang dia kerja kamu ni nyusun nani nah tahu
2: bau tah kasili. Lain kali jangan mudah mendengar berita yang alum tahu yung pangkalnya. Nah, sekalinya berita palsu. Kan memayahi banyak pihak. Benar tah.
1: Aku Mustaqim. Kadohong saya ni pelanggan kita ni. Mabai gigitan mana ulahnya ni. Mun indah.
0: Jangan baku nyanyang banyak gatak ah. Aku ni kakak ba kakak kang ketulahan kamu dua wang ni ketulahan kamu. Ingat. Customer is king. Mau kamu lagi mau apa no tu lagi kang kutak aduan atu ah. Atu tahu cerita banyak.
1: Bana tak tu kasili. Kau tak paling bana.
3: Dengarkan Sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.

0: Eh, Supri, Supri. Eh, malam ni akan ku bagi tahu kau. Jangan kau kacau aku. Nah, sebabnya final Piala Dunia. Nah, dari malam ini tadi sudah aku siapkan makanan. JC sudah aku tarikah.
1: Semangat banar kau ni, man. Eh, dari minggu lepas ku lihat cerita bola saja aku dah jamu sama si Bania tu.
0: Eh, tentu tu ah. Mana indah, Supri. Semangat ku ni, pasukan ku tu bah. Masuk final, Supri. Eh, mun kalah ha, ku tutup ni telepon TV. Seminggu nak ku melihat benar, nak ku megang ni.
1: Jangan kau cuma tu. Jangan. Bola ni hiburan saja ni. Manang kalah perkara biasa.
0: Eh, tapi kan Supri ya, sanggup baku berjaga sampai subuh ni. Mun esok raja, esok saja tadi pikirkan. Janji aku dapat melihat pasukanku menang di final ni.
1: Nah, itu yang ku ingatkan tu. Minggu lepas ah, kau lambat masuk kerja pun pasal melihat bola.
0: Sekali-sekala bah Supri. Apa jua kan 4 tahun sekali nganya World Cup ni. Bukan jua aku seorang nganya yang mempalak mata apakah. Ramai kali yang turut melihat.
1: Eh, sekali-sekala tu boleh pulang. Tak ada masalah. Tapi jangan sampai kesihatan dan tanggungjawab kerja terabai. Bola tu penting, tapi kerja sama keluarga pun lagi pentingnya, Mok.
0: Ya, ada jua bandarnya cakap muat. Cumanya aku ni kekal bujang bahnya dengan
1: gigi.
0: Jadi ndak ingau bini marah.
1: Eh, lagi satu ah. Jangan tak sampaikan berkelahi ah pasal pasukan siapa yang kuat. Kulihat tadi media sosial tu, ramai orang berkelahi berbalah tu ah.
0: Ya kan?
1: Ada yang sampai tak menghina lagi bab pasal bola ni. Apa jokan yang bis dorang pikirkan tu?
0: Atu ndak berakal tu amun sampai memaki hamun atu.
1: Tenyangku.
0: Nyerangan kadang-kadang ada yang terlalu fanatik bah. Atu tak mudah tu mengamuk. Lagi-lagi mun pasukannya kalah. Talur-taluran benar.
1: Itu benar ah. Bulan ini sepatutnya menyatukan kita ni semua.
0: Benar.
1: Bukannya memecah belahkan persahabatan.
0: Lus.
1: Kalau pasukanku kalah, aku kekal jauh kawanmu.
0: Benar.
1: Kalau pasukanmu kalah, jangan pulang kau merajuk seminggu.
0: Supri, indah pulang ku merajuk ni. Lagipun yakin ku ni tim ku ni menang. Supri, babah mai teh melihat.
1: Babah sudah tu rasa.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.
3: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorak.

0: Kuta tuh si Corina bah. Dengarkan ini di Siu Banar di Labuan FM.
1: Main kesedaran lewah. Sudah masuk jam yang kedua kita ni menerusi segmen ini di Siok Bandarani 3.16 minit malam hari. Dan berlalu tadi sketsa Rumah Kadai episod ke-25 dengan tajuknya Lagi-lagi Berita Palsu. Nah, sedang-sedang kamu akan menyebarkan berita-berita yang indah sahih. Pastikan dulu apanya ianya sahih, benar, baru kamu kongsi. Orang kadang-kadang orang ini ia bukan apa, dapat satu berita atau kalau kamu tentu akan men-share di orang yang pertama, first kan. Di komen lagi, first. Aduh, hai, macam-macam. Tanpa menyimak kebenaran cerita atau berita yang disampaikan. Kalau daripada sumber yang sahih, anda apa? Tapi kalau diambil daripada orang daripada page ataupun mana-mana lah kan, yang kita ni tak tahu kesahihannya, jangan kita ni share terus-terus. Pastikan yang benar dulu, okay? Baik, terima kasih ucapkan Jonto yang mengikuti kami menerusi live Facebook kami. Terima kasih Muhammad Muhaimin. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih banyak-banyak juga untuk Kak Rasina Mazani. Terima kasih selalu menyinggahi kami menonton menerusi live Facebook. Sekali-sekala Kak Rasina Maita masuk di live TikTok. Cerita-cerita kita ni sangat ramai ni dengan kami di sini bercerita di live TikTok. Terima kasih kamu ah. Muhammad Fauzi, Azira, Jimmy Rose, Mi, TJ. Terima kasih atas sokongan semua yang terus mengikuti kami menerusi live TikTok Labuan FM. Baik, aku kongsikan dululah waktu-waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi hari ini, hari 4, 2 Julai 2026. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.51 minit malam hari, solat fardu maghrib pukul 6.37 minit malam hari, solat fardu isyak pukul 7.52 minit malam, dan seterusnya solat fardu subuh esok pukul 4.56 minit pagi waktu syuruk 6.10 minit pagi. Baik, insyaAllah 3.51 minit malam hari nanti kita ni rehatkan hiburan untuk kita ni sama-sama memberikan laluan azan asar.

Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.
2: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Tem-tem hangat tah lagi.
3: Nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
2: Atu tabah. Anta dia tu sudah kukan singgah kemari atu tu kumeng. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak ku jadi menyinggah.
3: Au, syukur terjawab kadangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuannya Jepar. Amun macam dulu atu, payah-payah belagau bah.
2: Atu tabah, sari atu alum ramai yang tahukan kadai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kumeng?
3: Lagi
2: pengusaha kadai makan yang berjaya.
3: Ya sudah tu, amun pasal memuji memang kau tak nombor satu Jepar. Kabang kampis terus si dongko.
2: Ya bukan apa betul kumeng. Bukan saja menu makananmu bertambah, tapi orang melihat kadai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
3: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan kuani barsih. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun barsih.
2: Nah, macam atu tah tu peniaga yang baik. Patut tah kawani jadi contoh bani kepada peniaga-peniaga makanan yang lain kumeng.
3: Dapat tu Jepar. Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan-makan selisa.

0: Eh, babunya, laju tah kemari duduk. Game malam ni beri bakabak jantung ni. Salah dikit langkah, sedia tah membungkus.
1: Eh, au tengahnya, kajap eh. Nina, aku bawakan kerupuk arahmu. Banyak gaya jo eh. Ani kalah mati kali, tantu mulih taros.
0: Benar tu babunya. Ani tabah fasa yang paling gawat na. Nada lagi istilah cincai ni. Asal sipak ataupun mencuba nasib.
1: Oh, munnya masih seri, masa wisel akhir di tiup, macam mana tah tu? Indahkan berpada sama-sama menang.
0: Eh, mana boleh tu. Mesti main masa tambahan lagi tu. Kalau masih nada gol, terpaksa tah main tendangan penalti.
1: Sana aku memikirkan penalti itu. Kesian lihat pemain itu. Gunah bulan usulnya menahan tekanan. Bis dorang itu bukan sekadar menandang bola, tapi membawa nama negara dorang tu.
0: Ani tabah masanya akan melihat mental lebih durangan yang kental. Pasukan yang handal pun boleh kalah ni. Payah kan diramalnya mu. Bukan senangnya mu kan jadi salah satu pasukan yang layak.
1: Macam ada dua negara tu, bukan banyak penduduknya, tapi layak jua masuk Piala Dunia.
0: Atuh tapah, bukan jua calang-calang gitu ah. Maksudnya memang dorang hebat lah batu kan, layak ke Piala Dunia.
1: Mudah-mudahan tajuan negara kita ni, satu masa nanti dapat jua masuk ke Piala Dunia kan. Angan-angan saja dulu
0: lah. Aweh, nada yang mustahil tu. Kalau gigih berusaha dan jua semangat yang kantal. InsyaAllah.

dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik.

0: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.
1: Baik, 3.39 minit malam hari. Sebuah kadai serban nikah di Labuan di kompaun bahagian penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN selepas didapati memaparkan tanda harga promosi yang mengelirukan. Dan hasil pemeriksaan mendapati sebuah produk masih lagi dipaparkan dengan harga promosi RM3.19 seunit walaupun tempoh promosi itu sudah tamat. Manakala harga sebenar masa diimbang satu di kaunter ialah RM4.50. Jadi susulan itu penyelia premis disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999 kerana memberi gambaran mengelirukan mengenai harga barang bagi tujuan perdagangan. Jadi ambil maklumlah kepada para peniaga semua untuk memaparkan tanda harga yang betul mengikut promosi dan tarikh masak yang bersesuaian lah, mengikut tempoh masa yang ditetapkan lah, supaya indah lagi berlaku kejadian seperti ini. Okey, dan kalau boleh janganlah mengelirukan pelanggan kan. Biasanya tu aku biasa juga kejumpaan lah sebelum ni kan, di tanda harganya lain, di apa bila di scan lain pulang keluar. Sebab itu kenapa perlunya juga, kenapa kita ni selepas kita ni membeli barang, silalah cek receipt, perhatikan. Ada orang yang main bayar saja tu, bayar tit jalan kan. Tahu-tahu dah rupanya selama ni harga tu bertukar-tukar, dah sama. Jadi kita ni kena ambil tahu jua, jangan ambil sewenang-wenang. Yang kali jua usin tu macam aing kali kan, anda peduli. Loan banyak kali usinnya. Jadi dia ambil kisah tentang harga ataupun dan sebagainya. Tapi kalau kedai aku memang jenis menyimpan receipt. Aku akan perhatikan selepas aku membeli ataupun semasa yang men-scan. Aku akan perhatikan betul ke indah harganya sama dengan yang di taggingnya. Okay, sama-sama lah kita ni menjadi pengguna yang bijak. Okay, baik, sekali lagi sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.51 minit malam hari. Selepas satu, jangan lupa untuk terus mendengarkan DJ menerusi segmen varias, segmen destinasi nanti akan menangani bis kita.

0: Jual telefon kau ni melanting-lanting pagi ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau punya yang indah pada pedah. Tinggi darah pelang karang.
0: Ih, bukan je deh. Aniba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli hati je kau ni eh. Mesej dari siapa je tu kan? Jangan join data tu tantu karangan itu ani.
0: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Ih, kajap kau wah, aku daftar masuk dulu
1: eh. Apa kan kau buat ani? Cabutan bertuah apa je kau ikutan ikan?
0: Ya tak, macam dah aku merasainya mau ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apa kan janya kan mesej satu arahmu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu nombor telefon ku ani janya manang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Nah kawa, indah salah lagi ni Wania. Memang mesej ani dari skema ni. 100% ku pasti percaya cakap ku ani.
0: Dah jua deh, tapi kuming masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngambulang tujunya arah laman web bank lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta ku liat Nina.
1: Ya tak kau nak anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu.
0: Kan?
1: Laman web pun boleh dipasukkan kali
0: Benar juga muat aku, Ming. Aku tu pun heran juga benarnya tadi. Yang ku bila masa kedai ku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni.
0: Ya kan.
1: Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang tu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik juga ingatkan aku, Ming. Mun indak bekisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema. Doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni bandarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Deh, beribu nganya bah.
2: Dengarkan ini deh, Siok Bandar di Labuan FM.

0: Cara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Wanita boleh memilih pintu syurga mereka. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya seorang wanita itu menunaikan solat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, memelihara maruah kehormatannya, mentaati suaminya, maka dia boleh memasuki syurga melalui mana-mana pintu syurga yang dikehendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Melalui hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahawa jalan kaum wanita untuk ke syurga adalah sangat mudah. Ia disimpulkan melalui 4 perkara, iaitu yang pertama, menunaikan solat; yang kedua, menyempurnakan ibadah puasa Ramadan; yang ketiga, memelihara kehormatan; dan yang terakhir sekali, mentaati suaminya. Lebih menarik lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan sesuatu yang lumayan buat kaum wanita, bahawa andai sekiranya mereka menyempurnakan keempat-empat perkara yang disebutkan tadi, mereka dikurniakan anugerah untuk memilih pintu syurga yang mereka kehendaki. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak ditawarkan secara khusus buat kaum lelaki. Peringatan juga buat para suami untuk

0: tidak mengarahkan perkara yang di luar kemampuan isteri dan tidak memudaratkan mereka. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34 yang bermaksud, jika mereka, yakni para isteri itu, taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ketika menghuraikan ayat ini, Imam At-Tabari menegaskan bahawa tidak seharusnya bagi kaum lelaki itu menzalimi para isterinya dengan bebanan yang mereka tidak mampu. Kata beliau yang bermaksud, maka takutlah kamu kepada Allah, wahai kaum lelaki, daripada menzalimi isteri-isteri kamu, atau kamu mencari jalan menyusahkan mereka, sedangkan mereka taat kepada kamu. Jika demikian, Allah berupaya memberikan jalan kemenangan kepada mereka, kerana Allah itu Maha Tinggi dari kedudukan kamu dan dari segalanya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: عليم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, sifat ujub ataupun bangga diri merupakan sifat mazmumah. Seorang ulama hebat bernama Abdullah Ibn Al-Mubarak, ketika ditanya tentang sifat ujub, beliau menjawab dengan perkataan berikut: apabila engkau melihat di dalam dirimu sesuatu yang tidak ada pada orang lain, maka itulah sifat ujub. Manakala Imam Al-Ghazali rahimahullah pula menyatakan bahawa ujub ialah apabila engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggap amal orang lain sedikit. Saudara sedang pendengar sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran menerusi surah An-Najm ayat yang ke-32, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka janganlah kamu memuji-muji dirimu bahawa kamu suci bersih dari dosa, sedangkan Allah sahajalah yang lebih mengetahui akan orang yang bertakwa. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud, janganlah kamu mensucikan diri kamu kerana Allah lebih mengetahui orang yang paling baik di kalangan kamu. Sidang pendengar sekalian, untuk mengelakkan sifat ujub, terdapat beberapa cara yang boleh kita manfaatkan. Yang pertama, tanamkanlah dalam diri kita bahawa setiap amal soleh yang kita lakukan hanyalah kerana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kena sentiasa ingat walaupun sehebat mana kita, ada orang lain yang lebih hebat. Yang ketiga, lihatlah pada kelemahan diri sendiri daripada melihat kelemahan orang lain. Yang keempat, seringkali mengungkap ucapan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam setiap kali kita mendapat pujian, iaitu hadza min fadli rabbi. Maksudnya, ini ialah limpahan kurnia Tuhanku. Dan yang kelima, buatlah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada sifat ujub ini. Semoga Allah berikan keyakinan kepada kita untuk mempertingkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kan diri deh. Dari hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Didi, see you bye.
4: Terima kasih kepada bis kita semua yang terus bersama-sama mendengarkan segmen IDD Siuk Bandar bersiaran dari hari 1 sampai hari 5 pukul 2 hingga 4 malam hari, menyediakan pelbagai perkongsian Abar Saryani, Rampayan Kitani, Ujadangan, Bamukun, Skesa Cici dan Mimi, Skesa Kampung Sacaca Sira, Setanggal download, apa ada? Semuanya dalam IDD Siu Banar.

0: Destinasi 4 hingga 7 malam. Teruskan mendengar Labuan FM.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul

Sebab itu dia daripada Kembara Hati Emas membuka tirai bagi segmen Destinasi DC hari ini. Assalamualaikum. Selamat petang untuk anda semua yang masih lagi setia mendengarkan siaran kita di Labuan FM Suara Pesisir anda. Petang ini anda ditemani saya Reha di frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Setelah orang kata sekian lama juga saya tak berkeudara untuk segmen petang ni, segmen destinasi. Alhamdulillah petang ni masih diberi umur yang panjang, kesihatan yang baik untuk bersama-sama anda di siaran Labuan FM Suara Pesisir anda. Macam biasa untuk anda yang tak boleh dengar menerusi dua frekuensi kita, jangan risau, boleh dengar juga menerusi aplikasi RTM Click. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click ni secara percuma di telefon pintar anda. Okey, hari ini kita dah masuk 2 Julai 2026. Betapa cepatnya masa berlalu kan. Dah masuk bulan Julai dah kita. Tinggal beberapa bulan lagi kita akan mengakhiri bulan tahun 2026. Jadi semoga segala orang kata matlamat anda ataupun azam ada yang dah tercapai ataupun yang masih dalam progres. Mungkin ada yang berazam nak kurus kan. Apa khabar, dah diet tu? Masih berjalan ke? Ataupun dah samar-samar ke? Okey, apapun semoga hari anda, petang anda akan berjalan dengan lancar dan apa sahaja matlamat ataupun azam anda untuk tahun ini dipermudahkan segalanya. Okey. Baik, macam biasa ketika ni anda bertemankan saya menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda sehingga pukul 7 malam. Dan hari ini juga hari Khamis kita ada kafe klasik yang mana dalam ruangan ni pukul 4 sampai pukul 5 petang kita nak sajikan lagu-lagu yang mengusik kenangan. Jadi untuk anda semua kalau suka dengar lagu-lagu klasik ni, jom bersama-sama kita di Labuan FM. Jadi jom kita nak dengar lagu seterusnya. Ini dia destinasi teman pemanduan anda. Like.

0: Peniaga wanita rugi RM90,194 diperdaya skema. Peniaga bandel dakwa ditipu cecah RM300,000. Ahli perniagaan nyaris ditipu skema guna nama ketua polis.
1: Pernahkah anda mendengar atau membaca berita berkenaan penipuan kewangan seperti ini? Sebanyak 68% jenayah komersial yang dilaporkan adalah merupakan jenayah penipuan dalam talian. Tipu muslihat yang dilakukan oleh sindiket penipuan ini bukan sahaja disasarkan kepada individu, malah ia juga disasarkan kepada usahawan. Semuanya demi mendapatkan keuntungan yang besar sehingga menyebabkan ramai usahawan terjejas dari aspek kewangan. Masyarakat dan usahawan sentiasa dinasihatkan agar berwaspada terhadap tipu muslihat sindiket penipuan yang menawarkan janji manis demi meyakinkan mangsa untuk percaya dan seterusnya ditipu. Sampai bila mahu menjadi mangsa penipuan skema? Awas, jangan jadi mangsa seterusnya.
2: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
3: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
2: Anda suka rock? Kita layan je.
3: Gerhana, oh, oh, gerhana, ke dalam jiwaku.
2: Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
4: Terbitnya sinar mentari.
2: Ustaz jawab semuanya dalam Destinasi Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, kembali bersiaran bersama-sama saya dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Dan untuk anda semua sekali lagi, hari ini hari Khamis, kita ada ruangan Cafe Klasik, yang mana dalam ruangan ini kita nak layan lagu-lagu yang mengimbau zaman muda-mudi dulu kan. Nah, kita akan siarkan, kita nak pasang dari pukul 4 petang sampailah pukul 5 petang. Satu jam kita nak layan lagu-lagu klasik. Okay? Ada lagi yang belum ikuti kita di media sosial 8FM, jangan lupa untuk follow kita rapat-rapat. Kita ada di TikTok, di Facebook, di Instagram dan juga di YouTube Lapuan FM. Untuk anda yang dah follow tu, terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Lapuan FM sebagai stesen radio pilihan anda. Baik, petang-petang ni kan, orang kata otak pun dah tepu, pinggang pun makin lenguh dah ni kan, daripada tadi duduk depan PC, depan komputer menyiapkan tugasan kan. Ingat ke berdiri je boleh lenguh? Rupanya duduk pun boleh lenguh pinggang ni. Maklumlah, orang kata apa, faktor usia jugalah kan. Tapi sebenarnya sakit pinggang ni bukan untuk orang-orang tua je kan. Orang-orang muda pun boleh lenguh pinggang, sakit pinggang ni kan, sebab terlalu lama duduk. Dan mungkin juga sebab terlalu lama memandu. Jadi tak heranlah kalau ada yang sakit pinggang walaupun belum lagi berusia. Jadi apa yang anda boleh lakukan bila ada rasa lenguh-lenguh pinggang disebabkan duduk ataupun memandu terlalu lama? Saya nak kongsikanlah dengan anda semua ya. Salah satu cara yang terbukti berkesan untuk melegakan sakit pinggang ialah melalui senaman regangan ringan. Nah, senaman regangan tu macam mana? Senaman regangan ni adalah anda boleh berdiri sekejap, kemudian regangkan ke kiri dan ke kanan pinggang anda tu. Ataupun anda juga boleh tarik lutut ke dada dalam posisi baring atau angkat pinggul perlahan-lahan. Nah, itu caranya. Lepas tu, satu lagi cara regangan ringan yang anda boleh lakukan adalah dengan buat posisi macam kucing. Tolak kepala anda ke dalam dan keluar. Boleh bayang tak macam mana? Kita nak tunjuk contoh ni macam tak boleh kan? Terus jadi kelas narobik, risau. Jadi kalau tak dapat bayar, anda bolehlah try Google ke apa kan. Jadi senaman ni bukan saja membantu mengurangkan rasa sakit, malah dapat menguatkan otot-otot di bahagian belakang dan juga di pinggul. Lakukan setiap gerakan ni sebanyak 5 ke 10 kali sehari dan tahan setiap posisi selama 10 hingga 15 saat. Mudah je kan, simple je. Boleh buat kat rumah, dekat tempat kerja pun boleh, tanpa perlu ada peralatan khas. Yang penting kena buat secara konsisten kalau nak dapat kesan yang baik. Okay? Baik, lepas ni ada lagi info hebat saya nak kongsikan bersama-sama anda. Tapi sebelum tu, jom kita nak berhibur dengan lagu seterusnya dalam Cafe Klasik di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Syafiq, Syafiq. Kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Lagu-lagu antarabangsa. Every cup I drink up, you're my soda pop. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Gerhana, oh gerhana, ke dalam jiwaku. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa. Terbitnya sinar mentari. Ustaz jawab semuanya dalam Destinasi Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Baik, destinasi teman pemanduan anda kembali bersiaran bersama-sama saya Reha di sini. Okey, saya ada satu bahan nak kongsikan dengan anda, satu berita gembira ya, terutamanya untuk semua ibu bapa, guru-guru dan adik-adik di wilayah Persekutuan Labuan ni. Kalau anak-anak anda, adik-adik berusia 7 hingga 12 tahun ada bakat dalam bidang nyanyian, bersiap sedia sebab uji bakat bidang kecil 2026 telah pun tiba. Adik-adik kat luar sana, kalau ada cita-cita nak kembangkan bakat di pentas yang lebih besar, inilah peluang yang dinanti-nantikan. Program Bidang Kecil RTM ni merupakan satu platform untuk mencukil bakat baru dan mencari peluang, memberi peluang kepada anak-anak kat luar sana untuk menyelahkan potensi dalam bakat seni suara. Jadi antara syarat penyertaan, peserta hendaklah berumur 7 hingga 12 tahun yang lahir antara 1 Januari 2014 sehingga 31 Disember 2019. Kena persembahkan sebuah lagu dalam bahasa Melayu sahaja, nyanyian artis Malaysia, dan lagu tersebut hendaklah dinyanyikan secara lengkap sehingga tamat. Seterusnya, hantarkan video nyanyian ke email labonfm1037@gmail.com. Okey. Jadi kalau anda nak daftar, berminat untuk sertai, sila layari laman Facebook rasmi Labuan FM, Suara Pesisir Anda. Ada kod QR disediakan dekat dalam poster kita tu, scan kat sana untuk buat pendaftaran secara dalam talian. Nah, sebab uji bakat kita pun diadakan secara dalam talian sahaja. Tak ada uji bakat fizikal, okey? Anda boleh hantarkan video nyanyian anda sehingga 26 Julai 2026. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Mungkin anda bakal menjadi bintang kecil RTM yang seterusnya. Siapa tahu kan? Jadi cepat-cepat hantar, okey? Baik, jom kita nak berehat seketika. Lepas ni macam biasa, tepat pukul 5 petang, kita akan ikuti utama 5 petang yang akan disambung siar menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Kemudian kita ada berjaur ke mana, ada Biz On Air. Dan tepat pukul 5.30 petang, kita akan ikuti pula Warta Labuan dari bilik berita awal semasa Labuan FM. Jadi terus setia di frekuensi kita.

0: Nih, 5 menit lagi ya. Hah? Apa yang 5 menit lagi, Bang? Tengok jam tu. 5 menit lagi adik kami berhenti main game tu. Mami kan dah pesan, boleh main untuk 1 jam saja. Lupa pula adik. Seronok sangat game ni, Bang. Tak sedar, nak 1 jam dah. Memanglah seronok. Tapi, kita kena bijak bagi masa juga. Mami dah benarkan kita main game ni 1 jam pun dah bersyukur sangat.
1: Iyalah, Bang. Selagi kita patuhi masa bermain, belajar dan pandai kawal diri. Walaupun boleh main pada hujung minggu je.
0: Ingat pun adik syarat Mami tu. Mami buat macam tu pun untuk kebaikan kita juga. Belajar untuk disiplinkan diri. Tak adalah kita banyak buang masa asyik main sampai lupa nak belajar.
1: Yolah, macam Mami sebelum ni kan? Tu yang sampai kena marah tu.
0: Pandailah adik nak kata Abang. Dia pun sama juga.
1: Alah, janganlah marah, Bang. Adik gurau je lah. Ha, dah tamat masa bermain. Adik nak tolong Mami di dapur lah.
0: Abang nak kemas buku-buku Abang dulu.
2: Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us choose our champion the cause of our common man and woman. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health, and let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. These are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84% hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu yang berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, Diati. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Stulang, Andrew Chen Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, Diati, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni dan juga mendapat sambutan sambutan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program senam aerobik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan, Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas simakan video bantuan pengadil pada minit ke-64, mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 Sami Buddha terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan Sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Sarawak, iaitu Taman Negara Bako. Taman Negara Bako merupakan taman negara tertua di Sarawak dan antara destinasi pelancongan alam semula jadi yang paling popular di Malaysia. Terletak kira-kira 37 km dari Kuching, Taman Negara ini terkenal dengan hutan hujan tropika yang kaya dengan biodiversiti, pantai yang indah serta formasi batu pasir yang unik hasil hakisan semula jadi. Pengunjung juga berpeluang melihat pelbagai spesies hidupan liar seperti monyet proboscis, biawak, monyet ekor panjang dan pelbagai jenis burung di habitat semula jadi mereka. Selain menikmati keindahan alam, pengunjung juga boleh meneroka pelbagai laluan denai, menyaksikan panorama pantai dan hutan serta merasai pengalaman ekor pelancongan yang menarik. Keunikan landscape dan kepelbagaian flora serta fauna menjadikan Taman Negara Bako sebagai destinasi yang wajib dikunjungi oleh pencinta alam dan mereka yang ingin menikmati keindahan semula jadi Pulau Borneo. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh!

0: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.
1: Miss On Air.
2: Assalamualaikum, saya Suryani, anak kepada Kak Memon. Siapa yang kenal dengan ibu saya, dulu dia pernah sebagai makcik kantin dulu di sekolah-sekolah. Jadi siapa yang kenal tu, makcik kantin lah biasa diorang panggil. Jadi selepas pandemik tu, kami berniaga di kampung Muslim. Lepas kampung Muslim, baru kami pindah pergi sinilah, tempat berniaga baru kami, bersebelahan dengan stesen bas lama dan berhampiran dengan Dobi jugalah. Biasa kami berniaga nasi campur, kalau orang apa tu, tapi tu yang biasa lah kami, nasi lemak pandan dengan nasi katuk. Jadi nasi katuk sama nasi lemak pandan kami tu yang berlauk. Jadi berbagai jenis lauk lah kami ada. Daging rendang, ayam rendang, ada ayam masak merah, ada ayam kari, sambal sotong, sambal kerang. Tapi untuk yang sambal kerang dengan sambal sotong tu, kita kena ikut ada stok lah. Sometimes pembekal daripada seberang tu kurang masuk. Jadi untuk menu kami yang paling diminati sambal sotong dengan kerang tu kadang ada, kadang tiada. Memang nasi lemak kami beranulah, berlaukan. Jadi ikut selera pada customer lah. Ada yang mau ayam goreng, ada yang mau dengan telur saja, ada yang mau dengan sambal sotong, sambal kerang, ataupun boleh pelbagai menu lah. Kalau untuk nasi lemak pandan, sebab ada sambal kerang, sambal sotong, ada daging rendang, ayam rendang, ada ayam kari, ayam goreng. Harganya ikut daripada makanan yang diambil. Contohnya macam nasi lemak pandan tu saja, dia harganya RM3. Jadi kalau tambah dengan telur mata, harga RM2, jadi semuanya RM5. Kalau dengan ayam goreng atau ayam merah atau ayam rendang atau ayam kari, dia harga RM7. Untuk yang daging rendang, untuk yang sambal kerang atau sambal sotong tu, dia harga dia RM8. Dan sometimes dia orang akan minta ayam goreng dengan daging rendang, ayam goreng dengan sambal sotong tu, ayam goreng dengan sambal sotong RM11. Memang asal daripada keluarga, campurlah mix. Ibu saya tu belajar memang dari mentua dia. Sebelum nikah ada campur sekali dengan yang dia punya, itulah resepi daripada dia sendiri, dan campur dengan yang mentua dia ajar itulah dari Johor. Ngam dengan tekak kami, jadi kami sharing dengan customer yang nasi lemak ni, ini kami punya kira signature lah. Nasi lemak yang biasa tu dia kurang kepada pandan kan, ini dia lebih kepada pandan tu dilebihkan supaya dia wangi. Lepas tu selalunya kami akan bubuh ada item macam alba begitu kan, tapi bila disebut pandan tu jadi dilebihkan kepada pandan dan santan. Untuk yang sotong tu dengan kerang tu biasanya dari ada yang dari Tawau, ada yang dari Sendakan, jadi kan bila nak sampai ke Labuan, jadi bekalan tu putus. Untuk inisiatif kami tu, kadang-kadang kami ambil tu sotong yang fresh lah. Cuma dia punya rasa dengan sotong yang kering tu beza. Ada setengah customer suka, ada setengah customer tak, sebab dia punya rasa memang lari, memang jauh lah orang bilang. Tapi kebanyakan sambutannya sambal sotong kering. Sama sotong fresh tu macam kurang sikit, terutamanya lah orang-orang yang veteran kan, suka kepada sotong kering. Sama sotong kering lah. Dia punya rasa memang kita rasa jauh beza. Sebab sotong kering tu dia lebih, orang bilang rasanya tu lebih, orang macam mana tu cakap, lebih sedap lah. Ya, kalau yang fresh tu dia macam segar, terlalu flavor yang sambal tu kan dia tak merasa habis. Kalau yang sotong kering tu dia lebih pekat, lebih orang bilang lagi sedap dimakan lah. Okay, kedai kami ni buka dari jam 7 lebih sampai jam 2 lebih lah. Tapi kadang ada masanya kami akan lewat buka disebabkan ada pengurusan catering macam tu di luar. Jadi kedai kami akan lambat buka lah sebab pengurusan pengantaran dan membuat tu packing kan. Jam 7 lebih sampai jam 2 lebih lah. Untuk bulan Ramadan ni kami akan tutup di sini sebab ada bazar Ramadan lah yang berada di sebelah hotel dekat dataran tu lah. Di situ kami akan buka insyaAllah dalam 2 lebih sampai hingga habislah jualan. Cuma di sana ditumpukan kepada nasi putih, nasi lemak pandan sama yang berlauk.

0: itu di sebelah dataran. Terima kasih. Jangan lupa untuk datang ke gerai kami lah di Bazar Ramadan.
1: Bis on air.
2: When FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X

Baiklah, Bon FM Suara Pesisir anda, kita dah pun berada di penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen Destinasi Petang ni. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih setia bersama-sama saya, Reha, semestinya dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan anda. Baik, jom saya nak kongsikan sedikit perkembangan terkini untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang mana kini memasuki pusingan 32 terbaik dengan aksi yang dilihat semakin sengit dan penuh dengan kejutan. Beberapa pasukan pilihan dunia berjaya mengesahkan tempat ke pusingan 16, antaranya Brazil, Perancis, England, Mexico, Amerika Syarikat, Belgium, Norway, Maghribi, Paraguay dan juga Kanada. Keputusan mengejut turut berlaku apabila Paraguay menyingkirkan Jerman menerusi penentuan sepakan penalti, manakala Maghribi menewaskan Belanda dengan cara yang sama. Jadi beberapa perlawanan penting masih lagi berlangsung dalam pusingan 32 terbaik, termasuk Spanyol menentang Austria, Portugal bertemu dengan Croatia, Switzerland menentang Algeria, Argentina berdepan Cape Verde, Colombia menentang Ghana dan juga Australia menentang Mesir. Keputusan perlawanan ini akan melengkapkan senarai pasukan yang mara ke pusingan 16. Pusingan 16 ini dijangka menyaksikan aksi lebih menarik dengan beberapa pertembungan besar seperti Brazil menentang Norway, Perancis bertemu Paraguay, Mexico menentang England, Kanada menentang Maghribi dan juga Amerika Syarikat menentang Belgium. Semua pasukan kini bersaing untuk merebut tempat ke suku akhir dan seterusnya berpeluang menjulang trofi Piala Dunia FIFA 2026. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk saksikan perlawanan seterusnya menerusi siaran TV RTM ataupun menerusi aplikasi RTM Klik ataupun juga di channel Sukan Plus. Yang belum muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun sekarang juga supaya anda tak terlepas mana-mana perlawanan sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Okey? Baik, macam biasa pukul 6 petang nanti kita nak singgah ke ruangan Nurani. Dalam ruangan Nurani nanti kita akan sajikan lagu-lagu berunsur ketuhanan, kerohanian, kata-kata mutiara dan juga bacaan ayat-ayat Al-Quran. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Destinasi Teman Pemanduan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Zahri, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Eh tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Ya, penipu pandai menyamar Syafiq, ha. Mereka guna tawaran lumayan, ha, ugut akaun disekat, okay, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Eh, kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
1: Ha, maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, dan identiti disalahguna.
0: Eh, nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ha, ingat tiga perkara ni Syafiq. Ha. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Ha. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.

0: seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah dan kerohanian dalam Ruangan Nurani.

0: Sehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.
1: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda kembali bersama-sama saya Reha menerusi ruangan nurani. Saudara, saya nak kongsikan satu hadis dengan saudara semua. Kita selalu mengejar untuk cantik, untuk kelihatan indah di mata manusia. Kita juga terlalu sibuk mengejar kekayaan sehingga lupa pada Dia yang Maha Memberi. Saudara, Allah itu tidak melihat rupa paras kita. Allah tidak tengok pada harta kita. Sebaliknya, ketahuilah Allah melihat pada hati dan amalan kita semua. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada paras rupa kamu dan tidak juga kepada harta kamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kamu. Jadi saudara, hadis ini mengingatkan kepada kita semua, nilai sebenar seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah terletak pada rupa, kedudukan ataupun kekayaan, tetapi sebenarnya pada keikhlasan hati dan setiap amal perbuatan kita. Jadi marilah kita sentiasa memperbaiki semula niat kita, menjaga hati kita agar setiap perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita sentiasa mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Saudara, ruangan nurani akan berehat seketika. Selepas ini kembali lagi bersama-sama saya Reha sehingga pukul 7 malam nanti.

0: 6 petang hingga 7 malam dalam ruangan Nurani di Labuan FM.
1: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama saya Reha menerusi ruangan Nurani. Saudara, saya nak kongsikan dengan saudara semua untuk bandung muslimin dan muslimat, waktu masuknya solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini 2 Julai 2026 adalah pada pukul 6.37 minit petang. Jadi untuk anda semua, selamat menunaikan solat fardu maghrib. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Nurani.
1: Labuan FM.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Rujahan Nasir, dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Wanita boleh memilih pintu syurga mereka. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya seorang wanita itu menunaikan solat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, memelihara maruah kehormatannya, mentaati suaminya, maka dia boleh memasuki syurga melalui mana-mana pintu syurga yang dikehendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Melalui hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahawa jalan kaum wanita untuk ke syurga adalah sangat mudah. Ia disimpulkan melalui 4 perkara, iaitu yang pertama, menunaikan solat. Yang kedua, menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. Yang ketiga, memelihara kehormatan. Dan yang terakhir sekali, mentaati suaminya. Lebih menarik lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan sesuatu yang lumayan buat kaum wanita, bahawa andai sekiranya mereka menyempurnakan keempat-empat perkara yang disebutkan tadi, mereka dikurniakan anugerah untuk memilih pintu syurga yang mereka kehendaki. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak ditawarkan secara khusus buat kaum lelaki. Peringatan juga buat para suami untuk tidak mengarahkan perkara yang di luar kemampuan isteri dan tidak memudaratkan mereka. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34 yang bermaksud, jika mereka, yakni para isteri itu, taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ketika menghuraikan ayat ini, Imam At-Tabari menegaskan bahawa tidak seharusnya bagi kaum lelaki itu menzalimi para isterinya dengan bebanan yang mereka tidak mampu. Kata beliau yang bermaksud, maka takutlah kamu kepada Allah, wahai kaum lelaki, daripada menzalimi isteri-isteri kamu, atau kamu mencari jalan menyusahkan mereka, sedangkan mereka taat kepada kamu. Jika demikian, Allah berupaya memberikan jalan kemenangan kepada mereka, kerana Allah itu Maha Tinggi dari kedudukan kamu dan dari segalanya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis.
4: Anda sedang mendengarkan Nurani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.
2: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, sifat ujub ataupun bangga diri merupakan sifat mazmumah. Seorang ulama hebat bernama Abdullah Ibnu Al-Mubarak, ketika ditanya tentang sifat ujub, beliau menjawab dengan perkataan berikut: apabila engkau melihat di dalam dirimu sesuatu yang tidak ada pada orang lain, maka itulah sifat ujub. Manakala Imam Al-Ghazali rahimahullah pula menyatakan bahawa ujub ialah apabila engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggap amal orang lain sedikit. Saudara sedang pendengar sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran menerusi surah An-Najm ayat yang ke-32, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka janganlah kamu memuji-muji dirimu bahawa kamu suci bersih dari dosa, sedangkan Allah sahajalah yang lebih mengetahui akan orang yang bertakwa. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud, janganlah kamu mensucikan diri kamu kerana Allah lebih mengetahui orang yang paling baik di kalangan kamu. Sidang pendengar sekalian, untuk mengelakkan sifat ujub, terdapat beberapa cara yang boleh kita manfaatkan. Yang pertama, tanamkanlah dalam diri kita bahawa setiap amal soleh yang kita lakukan hanyalah kerana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kena sentiasa ingat walaupun sehebat mana kita, ada orang lain yang lebih hebat. Yang ketiga, lihatlah pada kelemahan diri sendiri daripada melihat kelemahan orang lain. Yang keempat, seringkali mengungkap ucapan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam setiap kali kita mendapat pujian, iaitu hadza min fadli rabbi. Maksudnya, ini ialah limpahan kurnia Tuhanku. Dan yang kelima, buatlah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada sifat ujub ini. Semoga Allah berikan keyakinan kepada kita untuk mempertingkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda masih lagi mendengar segmen Destinasi dalam Ruangan Nurani.

Sadaqallahul Azim. Dengan berakhirnya bacaan surah Al-Mulk itu tadi, maka ruangan nurani sudah pun sampai ke penghujungnya. Jadi terima kasih untuk anda semua yang dah bersama-sama kami di Labuan FM seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke ruangan terakhir dan juga segmen terakhir untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, saya nak kongsikan untuk panduan muslimin dan muslimat semua, maksudnya waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 2 Julai 2026 adalah pada pukul 7.52 minit malam. Dan sebentar juga lagi, tepat pukul 7 malam, kita akan ikuti ringkas 7 malam yang akan disambung siar menerusi Nasional FM. Apapun, jangan lupa untuk kembali bersama-sama dengan Labuan FM pada pukul 6 pagi esok. Sekian saja daripada saya, Reha. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Nurani hanya di Labuan FM.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.
0: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.
2: Terima kasih memilih siaran Labuan FM.

Piala Dunia. 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
2: Selamat malam, kami ucapkan kepada semua pendengar-pendengar ya, yang sedang mendengar siaran ini. Geng Kakak Petang, terbanding anda sampai 8 malam.
3: Di jam terakhir ketika ini, Lin, kita nak berkongsi dengan anda juga, Lin. Baru-baru ni di media sosial juga, Lin. Ya. Tular di sana sini, Lin. Seorang jiran lah, Lin. Ya, yang membakar sampah tepat pukul 3 petang.
2: Ya, aktiviti tersebut dilakukan hampir setiap hari. Menyebabkan jiran sekeliling berasa tidak selesa kerana kain-kain jemuran mereka habis berbau.
3: Yolah, Lin, berbau.
2: Berbau asam. Dan asam ni sebenarnya memanglah kan, selain daripada membuatkan kain baju kita berbau, boleh juga mengganggu pernafasan kita, mencetuskan batuk, pedih mata, sesak nafas dan macam-macam penyakit lagi.
3: Lagilah dalam rumah kita tu ada ibu ayah kita ni, yang ada berumur kan,
2: ada anak-anak kecil dan sebagainya. Terutamanya mereka yang ada penyakit asma. Orang kata kalau nak bakar sampah tu tengok keadaan jugalah, Zura, kan. Bukannya boleh dilakukan setiap hari, tidak. Apatah lagi kalau dalam keadaan
3: rumahan pula tu.
2: Dalam keadaan apa, cuaca panas.
3: Panas, yang betul. Bahaya tu.
2: Sangat-sangat panas kan. Tidak digalakkan lah.
3: Kita takut jerebu nanti ya.
2: Sebab tu kita perlu membuang sampah di tempat yang sepatutnya. Pihak yang menguruskannya akan melakukannya. Bukan kita perlu bakar sampah hari, tidak.
3: Ya. Dan saya rasa kita sebagai seorang jiran pun, Lin, kena orang kata bertanggungjawab juga, kena tahulah juga, Lin. Maksudnya janganlah suka-suka hati orang kata bakar sampah je. Ataupun kalau dibiarkan sampah, contoh anak-anak kita main kat depan tu, dibiarkan gitu. Kena masuk rumah jiran kan. Kena angin bertiup masuk rumah kita. Kita orang kata sekali dua boleh tahan lagi, Lin. Kau dah banyak. Ataupun kita bela kucing, contoh. Dilepaskan makan kat rumah kita, membuang kat rumah lain jiran.
2: Ini adab berjiran perlu sama-sama kita jaga. Lagi satu, Zura, bila kita kerap membakar sampah kan, kita khuatiri api tersebut kita bakar, kita tinggalkan, boleh merebak dengan pantas, terkena rumah jiran tetangga, terbakar, kebakaran dan sebagainya kan.
3: Musim-musim panas, jangan,
2: bahaya sangat-sangat, jangan diamalkan.
3: Betul. Saya rasa kalau kita sebagai jiran pun boleh buat aduan lah, kan?
2: Boleh.
3: Kena mengganggu kata ketenteraman hidup kita di rumah tu. Kan kita nak rumah ni, duduk rumah ni kata nak
2: tak selesa,
3: nak rehat kan. Kau dah menyedut asap ni. Asap lah tu, asap sampah pula tu rumah. Saya tengok ni video ni, dia bakar tu depan rumah perumahan.
2: Macam rumah teres berdekatan kan dengan rumah jirannya. Dan dah ditegur berkali-kali, tapi dia tetap membakar sampah pada waktu yang sama. Di sebelah petang hari-hari. Jadi kalau kita tak mampu nak menegur jiran sedemikian, boleh mendatangkan pergaduhan. Kita bagi tahu pihak berkuasa biar mereka membantu kita mengambil tindakan. Betul cakap Surah
3: kan. Tak nak gaduh-gaduh juga, Lin. Kita nak harmoni je, duduk kat mana-mana pun harmoni kan. Dah kalau bakar sampah gitu hari-hari, mana tak bergaduh je dia.
2: Itulah dia. Kan rasa tak selesa lah, Zura, rumah kita berbau sampah. Bau sampah tu masuk dalam rumah kita,
3: asap pula tu.
2: Macam mana tu?
3: Dengan kadang ada najis kucing juga.
2: Itulah dia kan. Jadi sama-sama lah kita berterima rasa ya. Hidup berjiran ni macam tu lah.
3: Kena orang kata kena sama-sama lah ya. Jadi untuk anda nanti hari ini, maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.29 malam. Teruskan menjalankan kami, geng Kakak Petang.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 128 hingga 130.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat firman-Mu dan mengajarkan mereka isi kandungan kitab Al-Quran serta hikmat kebijaksanaan dan membersihkan hati dan jiwa mereka dari syirik dan maksiat. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad

0: Tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim selain dari orang yang membodohkan dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim menjadi Nabi di dunia ini. Dan sesungguhnya ia pada hari akhirat kelak tetaplah dari orang-orang yang soleh, yang tinggi martabatnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun ada tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geography lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Ini nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

0: Turkan.
1: Nasional FM. Sentiasa di hati.
2: Selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami di minit-minit terakhir dah ketika ini, Lin. Kita nak tutup siaran kita untuk geng kakak petang hari ini. Tapi sebelum tu kita nak berkongsi, Lin, tentang apa, Lin?
3: Ini berkenaan dengan orang kata apa, kemalangan yang mungkin juga boleh berlaku dalam rumah kita.
2: Okay.
3: Disebabkan oleh cara kita meletakkan benda-benda tajam. Ya. Contohnya seperti pisau, gunting. Di tempat
2: tu
3: yang mudah dicapai oleh anak-anak kecil sudah.
2: Yang 3-4 tahun tu tak tahu lagi apa-apa tau.
3: Itulah dia.
2: Bahaya.
3: Kan?
2: Jadi sebagai ibu bapa lah, Lin, keselamatan anak-anak tu paling kita menjadi keutamaan kita lah, kan. Langkah pencegahan juga kena ada daripada kita kecil ni. Kita kena ajar, okey, ni jangan pegang, ini tajam ni, ni rasa sikit, tak sakit kan.
3: Satu anak-anak kita ni kadang-kadang dia suka memanjat-manjat, Zura. Saya pernah tengok dekat TikTok, anak tersebut dia panjat rak TV. Dengan TV-TV dengan dia terbalik, kena himpap pecah skrin TV tu. Dan anak tu cedera. Termasuk juga almari, yang kita susun pinggan mangkuk.
2: Betul
3: tu. Itulah dia, kan, mereka nak jadi Spiderman dalam rumah.
2: Tapi kat dulu anak saya dia panjat pintu pagar tu, Lin. Yang besi tu, kan. Saya kata, lagi tinggi. Lagi memang tinggi dia panjat, Lin.
3: Lagi tinggi.
2: Saya kata, kadang budak-budak tu macam,
3: mak dia bagi galakkan ni. Bukannya mak marah sebab mak cakap lembut.
2: Turun kena. Turun hanger. Pasti kena.
3: Itulah dia, kan. Jadi sebagai ibu bapa, sama-sama lah kita pantau juga, kan. Betul. Keadaan di dalam rumah kita. Kadang-kadang kita tak perasan, kita ralit. Apatah lagi contoh macam kita masak air panas, kan. Kita dah tutup api itu, kita jauhkan daripada mudah dicapai oleh anak-anak kita. Takut nanti dia pegang-pegang terbalik kena dia. Air panas tu, bayangkan, Zura.
2: Jadi hati-hatilah untuk anak. Kita kena sentiasa cakna lah, kan. Lagi-lagi kita ada anak yang aktif ni, Lin. Macam anak saya dulu.

0: memanjat-manjat.
1: Nyorok-nyorokkan juga tu pisaunya. Orang kata guntingnya kat mana ni? Bahaya. Garfu tu pun saya dulu tak ada tempat tinggi. Saya risau garfu tajam kan.
0: Takut nanti dia ambil garfu dia main main apa? Pedang-pedang dengan adik-beradik dia tercocok.
1: Alah kasih. Alah kasih. Cici tepi ramli tu. Dah lali. Balik lali.
0: Baiklah. Sampai di sini saja kawasan kami berdua pada hari ini. InsyaAllah kejap saja lagi rakan kami Reza Zikri akan kembali temani anda ya.
1: Layan teruslah bersama dengan kami Nasional FM dan terus mengingatkan kami di mana saja anda berada. Saya Azura.
0: Saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

Piala Dunia. 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

Piala Dunia. 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

0: dihancurkan.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16. Lepas 9, tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30 hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
2: Nasional Malam, 8 malam hingga 12:30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Mini Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

0: Türkan.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia bersama-sama dengan Reza untuk segmen yang berikutnya menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan hiburan terbaik anda pada malam ini. Terima kasih Gek Kakak Petang yang terus menghiburkan anda 4 jam siarannya menerusi Nasional Warna dengan pelbagai hiburan yang terbaik yang terus nyerikan lagi senja anda. Bersama-sama dengan saya 12.30 malam nanti, pastinya hiburan terbaik, lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu best yang akan menghiburkan anda sebelah malam ini. Bersama-sama dengan saya juga hari ini, hari Khamis, semalam Jumaat 2 Julai 2026, hari yang kedua untuk bulan yang baru. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan carangan kerangka perundangan baharu bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menurut menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali, undang-undang baru itu dicadangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang. Menurut beliau juga, kerangka itu akan memperjelas tanggungjawab platform e-dagang, penjual dan pengguna akan bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat, adil dan diyakini. Perkongsian yang seterusnya pula, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel, bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi RM2.10 seliter hanya dinikmati mereka yang layak. Mekanisme itu turut membantu memendung ketirisan khususnya di negeri Sabah dan di negeri Sarawak. Program bermula 1 Julai, kerajaan menetapkan harga diesel bersubsidi pada RM2.10 seliter menerusi program Budi Diesel berbanding harga pasaran RM3.97 seliter. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Mini Piala Dunia
2: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati. Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun ada tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz, macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geography lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Dia nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh, ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahualam.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Hari ini Abang Bat nak sentuh topik yang sangat dekat dengan ibu bapa, iaitu bagaimana kita boleh motivasi anak-anak untuk lebih rajin dan berdisiplin. Ramai ibu bapa rasa susah nak tarik perhatian anak-anak, betul? Lebih-lebih lagi dalam era digital yang penuh dengan gangguan seperti telefon pintar, gadget dan media sosial, kan? Dan kalau kita tengok kajian dari UNICEF Malaysia menunjukkan bahawa kanak-kanak Malaysia menghabiskan purata 5 hingga 7 jam sehari dengan skrin, yang sering mengganggu tumpuan terhadap belajar dan aktiviti yang lain. Ini parah . Jadi jom kita belajar tiga cara kita untuk galakkan anak-anak menjadi lebih rajin dan berdisiplin. Cara yang pertama, jadi

0: role model yang baik. Anak-anak lebih cenderung meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jadi, kita nak anak rajin, kita sendiri dulu perlu tunjukkan contoh yang baik. Kalau kita tengok kajian oleh Parenting Research Institute, mendapati bahawa 70% sikap anak-anak dipengaruhi oleh perlakuan ibu bapa mereka. Contoh, jika anda nak anak rajin membaca, jadikan membaca sebagai rutin anda. Bacalah buku di depan mereka dan tunjukkan bahawa membaca itu sesuatu yang menyeronokkan. Dan para pendengar, kalau kita suruh anak rajin buat kerja rumah tapi kita sendiri lepak main telefon, jangan hairanlah kalau anak kita pun terikut sama macam tu, kan? Cara yang kedua adalah berikan ganjaran yang bermakna. Motivasi anak dengan ganjaran yang sesuai. Tetapi pastikan ganjaran ini dia bersifat pendidikan dan tidak berlebihan. Nah, ganjaran bukan hanya wang ataupun barang, hadiah dan sebagainya, tapi juga boleh dalam bentuk penghargaan, pujian atau aktiviti seronok bersama keluarga. Contoh, jika anak berjaya menyiapkan kerja rumah, kena buat buku skrap contoh, dan dia dah berjaya, ajak mereka menonton filem kegemaran bersama. Ataupun beri pujian seperti, "Mama bangga sangat dengan usaha kamu." Gitu. Nah, dan kalau kita tengok balik ganjaran ini, dia kalau ganjaran itu baik, ia umpama baja untuk tanaman. Nah, ia bantu anak ini berkembang tapi bukanlah bergantung kepadanya. Faham? Dan cara yang ketiga adalah tetapkan rutin yang jelas dan konsisten. Disiplin anak bermula dengan rutin harian yang jelas. Jadi, tetapkan masa untuk belajar, bermain dan berehat supaya mereka terbiasa dengan jadual yang teratur. Kajian dari Journal of Family Psychology, anak-anak yang mempunyai rutin harian lebih mudah untuk mengekalkan disiplin dan cenderung untuk berjaya dalam akademik. Jadi, apa kita boleh buat? Tetapkan waktu belajar. Contoh-contoh, tetapkan waktu belajar selepas makan malam setiap hari. Lepas itu diikuti dengan masa bermain atau membaca buku sebelum tidur. Contoh, yang penting ada waktu yang tetap, jadual yang jelas. Jadi, para pendengar sekalian, inilah dia 3 cara kita untuk motivasi anak-anak menjadi lebih rajin dan berdisiplin. Yang pertama, jadi role model yang baik. Yang kedua, beri ganjaran yang bermakna. Dan yang ketiga, tetapkan rutin yang jelas dan konsisten. Apa? Jumpa lagi abang 4 dalam slot cara kita di Nasional FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan Duhala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, berangkat Menteri Luar Negeri Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di tingkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen. Lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia di-matchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47% atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejadian utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi, memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyiddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam semuanya yang baru saja dengarkan Nasional FM. Apa khabar? Semoga anda semua berada dalam keadaan baik ketika ini. Pastinya dengan hiburan yang terbaik menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Khamis. Malam ini juga malam yang terbaik buat kita. Malam penghulu segala malam, malam Jumaat. Di mana hari Khamis hari ini, malam Jumaat. Semoga malam ini menjadi malam terbaik dan kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana bertugas, yang mana bekerja, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda, sahabat semua. Walau di mana jua anda berada ketika ini, pelbagai urusan, pelbagai tugasan, semoga dipermudahkan segala urusannya. Kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita, walaupun ianya bekerja. Semoga akan ada hikmah dan nikmat yang baik buat kita semua. Ayun Kimchi yang berada di TikTok, apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat malam. Oh, siapa topik malam ni? Topik kita santai je. Anda boleh kongsikan perkara apa yang anda lakukan jika anda berasa stres, berasa letih. Jadi perkara apa yang anda lakukan untuk hilangkan segala penat lelah, hilangkan segala stres tersebut, boleh kongsikan sama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Alisha dari Wang Semaju melaporkan diri. Dolan Taiko, salam dari Kuching. Mantap, Bang Dolan. Princess Q, selamat malam. Nasional FM tetap teman hidup saya dulu hingga kini. Itu dia sahabat kita, Rani. Terima kasih. Juga yang memandu ketika ini. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Pastinya saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Fajar Azili, selamat malam. Ya, selamat malam. Ayuh Kimchi, kalau saya makan dan tidur host. Alamak. Itu perkara yang paling mudah. Malah nak pening-pening, malah nak fikir, tidur je. Tak tidur, makan. Tapi itu the power of woman punya jawapan sebenarnya. Kalau stres, makan. Stres yang makan. Lepas tu bising bila gemuk. Kan lumrah sebagai seorang wanita. Tapi tak semualah segelinti. Kasut dah buruk katanya, pergi hutan camping bang, hilangkan stres. Betul, ada setengah orang pergi camping dan sebagainya. Okey, sambil-sambil tu kita teruskan. Kita berinteraksi di TikTok Live Nasional FM. Sambil kita berhibur, lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama pada malam ini. Permintaan sahabat kita dari Sabah, katanya permintaan Khairul, sebuah lagu daripada Kelangit yang berjudul Sesal Mendua. Dan sahabat-sahabat kita juga Aina, dengan ucapan selamat malam semuanya, selamat beristihad pendengar-pendengar semua, malam di mana juga anda berada. Hadir dari Kuching, Sarawak dengan permintaan lagunya, sebuah lagu yang popular pada tahun 1995, sebuah lagu daripada Ella dan juga Corey, Pergilah Sayang. Hiburan terbaik kita pada malam ini. Juga permintaan sahabat kita yang seterusnya, permintaan sahabat kita yang bernama Nina, sebuah lagu daripada Eka Matra, Pusara di Lebur Raya. Terus kita layan, terus kita berhibur, lagu-lagu terbaik Nasional FM.

0: hiburan terbaik yang terus menyeringkan lagi malam anda pada malam ini. Sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki, Pusara di Rebuh Raya, baru saja menghiburkan kita ketika ini 9.33 minit malam. Menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. Apa khabar? Walau di mana juga anda berada, yang terus layan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Marsal Salih, Assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam Profesor Bos Kentang, seperti biasa dari Jalan Tul Pahang, yang terus layan Nasional FM di frekuensi 93.5. Ada sahabat-sahabat kita kadang-kadang mengeluh, susahlah ada dengar radio. Sekarang ni bukan saja dengar radio, dengar radio di radio, boleh dengar melalui aplikasi sekarang ni. Anda boleh buat terus secara percuma aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda peroleh ketika ini. Buat terus secara percuma dan terus layan, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Kalau nak buat permintaan lagu, kita buat permintaan lagu, kita masih lagi sempat untuk buat turun, buat naik poster pilihan bersama pada pagi tadi. Jadi saya akan pilih lagu-lagu menerusi pilihan bersama di poster pilihan bersama di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Lagi pun yang berada di TikTok boleh menghantarkan ucapan anda. Saya akan bacakan ucapan anda satu persatu ataupun perkongsian aktiviti anda di sebelah malam ini. Dan seperti biasa topik kita, saya ada buka topik malam ni. Kalau anda ada perkongsian perkara apa yang anda lakukan untuk anda hilangkan stres, hilangkan lelah, penat dan sebagainya. Ada setengah sahabat kita katanya pergi hiking dan sebagainya. Kerja saya makan, tidur, hilang stres katanya. Itulah ada macam-macam cara kan orang nak hilangkan stres. Ada sahabat kita juga tadi, saya ronda-ronda pusing, satu kata kan, satu KL pusing ronda. Santai-santai malam ni. Apa pun kata bila stres tu, santailah malam-malam kan, bawa kereta dan sebagainya, hilangkan penat tu. Ada setengah orang macam tu. Tadi macam-macam lain orang lain cara. Amin. Selamat malam dari Labuan. Terima kasih, Mi. Baik juga malam ni kita ada nak bagi kuis. Kuis tu berkenaan dengan konsert Z Nation.
1: Saksikan persembahan Ismail Intani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Z Nation 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
0: Dan kuis itu akan kita tanyakan soalan kuis itu di TikTok Live Nasional FM. Kalau anda nak menangi tiket konsert Z Nation, saya hanya memilih seorang sahaja pemenang. Jadi kalau anda nak tahu apakah soalan yang akan disajikan kepada anda, kalau nak menang tiket percuma ke konsert Z Nation, boleh hadir di TikTok Nasional FM. Saya memerlukan seorang sahaja pemenang ya. Tapi apa pun, kita teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan sahabat kita akan sudah puruh. Lagu daripada kumpulan Mika yang berjudul Pasti, diikuti sahabat kita Princess Cute. Lagu daripada Sivilia Band yang berjudul Aisy Teru. Dan sahabat kita masih lagi bersama-sama dengarkan Nasional FM. Permintaan lagunya, lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza Bidu Wanita Negara, Purnama Merindu. Permintaan sahabat kita Aina, maksudnya dari Kuala Selangor. Siti Kasturi, Waalaikumsalam. Selamat malam dari Baling yang terus layan, terus hadir hibur kita pada malam ini. Santai malam, layan kita terus, terus berhibur. Lagu terbaik Nasional FM.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia
2: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari

Türkan. Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2022.

0: program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
2: Maaflah, ini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Nasional Malam, 8:12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lagu ciptaan Zaidin Haji Wanho. Sebuah lagu popular daripada kumpulan Elikan Sekeping Hati Yang Luka untuk jam-jam berikutnya. Jam yang kedua, 10.11 minum malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi dan sudah malam di Nasional Fans Sentiasa di Hati. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Yang mana berehat di rumah ketika ini ataupun yang berehat seketika lah ya, dari bertugas dan sebagainya. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita. Malam Jumaat, malam yang terbaik. Dari Sibitang, Arni, Don Azila dah sihat ke Batu. Alhamdulillah sihat dah. Salam Reza, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Selamat mendengarkan Nasional FM. Untuk semuanya yang menonton juga di TikTok Live Nasional FM, terbaik. Selamat menonton. Sehingga 11 malam nanti saya akan siaran secara langsung di TikTok Live, tapi siaran di radio sehingga 12.30 malam nanti. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Perlis merangka beberapa langkah proaktif bagi menangani isu lebihan pengeluaran durian sepanjang musim raja buah itu yang dijangka berlangsung dari Jun hingga Ogos tahun ini. Menurut pengarah Farma Perlis, Muhammad Anzara Azizan, pelbagai inisiatif dirangka bagi memastikan hasil pengeluaran durian dapat dipasarkan dengan lebih meluas sekaligus mengurangkan risiko lambakan di peringkat pengusaha. Menurut beliau juga, antara program utama ialah penganjuran pesta buah-buahan tempatan Perlis dengan kerjasama Jabatan Pertanian Negeri yang akan berlangsung di Taman Buah-buahan Eksotik Sungai Batu Pahat pada 25 dan 26 Julai ini, melibatkan 10 usahawan buah-buahan bermusim. Dan juga selain itu, Farma turut melaksanakan kempen Lebihkan Makan Buah-buahan Tempatan sempena kejohanan Woodball Piala Dunia ke-10 di laman Woodball Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Arif Putra Universiti Malaysia Perlis UNIMAP Kampus Pauh Putra Arau dari 24 hingga 30 Julai. Perkongsian yang seterusnya mengenai PRN. Golongan Pelia menuntut isu peluang pekerjaan berkualiti, gaji setimpal dengan kelayakan pendidikan serta permakasan bantuan kewangan diberi perhatian dan diperjuangkan oleh Wak Bakal Wakil Rakyat yang menang pada pilihan raya negeri PRN Johor. Nur Sira Ashikin Rosli, menurut beliau, wakil rakyat perlu mempunyai sikap toleransi menepati janji serta amanah dalam menjalankan tugas bagi memulihkan rakyat lebih yakin terhadap kepimpinannya. Juga isu peluang pekerjaan dan kewangan perlu diberi perhatian yang lebih seiring dengan perkembangan semasa di mana lebih memerlukan wakil rakyat muda dalam lingkungan usia 30-an dan juga matang. Dan perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

lagi bersama-sama dengan saya produksi Nasional Malam di Nasional FM. Sentiasa di hati. Pastinya yang akan terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini, hari Khamis malam Jumaat, dengan dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik Rusi Pilihan Bersama 2.0. Permintaan lagu sahabat pendengar kita, pastinya lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik kita pada malam ini. Juga perkongsian infografi yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Liburan Malaysia untuk anda yang memandu di Libur Raya Plus E2 arah utara. Senai utara ke Kulai terdapat kerja-kerja pelebaran lorong ketiga di kilometer 23.0 sehingga kilometer 26.0 arah utara. Lorong kiri ditutup. Juga arah selatan sedenak ke Kulai terdapat kerja-kerja pelebaran lorong ketiga di kilometer 36.3 sehingga kilometer 33.8 arah selatan. Lorong kanan ditutup dan Lebuh Raya LDP di E11 arah selatan Pucung Industri ke Pucung Intan. Untuk anda yang memandu, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kita masih lagi teruskan pilihan bersama kita pada malam ini. Permintaan sahabat pendengar kita, Mi. Sebuah lagu daripada Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang. Juga sahabat kita Rani Erni 87. Sebuah lagu nostalgia untuk hiburan kita pada malam ini. Lagu dedangan daripada kumpulan Spin, Mengusung Rindu. Buat semua sahabat pendengar setia Nasional FM yang jauh di mata, dekat di kita hati. Juga Ahram dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Sabah. Sebuah lagu daripada Stacey, Kisah Dongeng. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Semoga anda terhibur hendaknya lagu-lagu yang terbaik. Lagu ciptaan Sari Amri, Kekasihku Diambil Orang. Terus layan.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

0: Malaysia terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Dengan nada yang lebih tegas, Perdana Menteri mahu keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian dalam ucapan pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri berkata pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Prinsip tersebut juga penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And that's why I said we are fiercely independent, and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems or potential conflicts, but I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadla Yusof menyatakan komitmen Malaysia telah memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas daripada sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil maklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam.
3: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Susulan pelaksanaan budi diesel semalam, Dato' Fahmi maklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
3: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program budi diesel madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor, Dato' Fahmi menyeru pengundi Johor yang tinggal dan bekerja di luar negeri itu supaya pulang menunaikan tanggungjawab masing-masing pada 11 Julai ini. Beliau yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkata PRN kali ini amat penting bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara menerusi penyelarasan antara pentadbiran kerajaan negeri dan persekutuan. PRN Johor menyaksikan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN dengan hari pengundian ditetapkan pada 11 Julai, manakala undi awal pada 7 Julai. Berkaitan isu sama, semua pihak termasuk calon yang bertanding pada PRN Johor diingatkan agar mengutamakan keharmonian dan mengelak isu sensitif termasuk perkauman sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, sebarang masalah melibatkan hubungan antara kaum perlu diselesaikan melalui perbincangan dan bukannya dijadikan bahan untuk mencetuskan kebencian.
4: Elakkan apa hal pun isu perkauman. Kalau ada masalah antara kaum, kita kena bincang terutama di peringkat tertinggi. Tidak boleh kita membuat hasutan untuk membenci antara satu sama lain. Kejayaan bergantung pada usaha. Kalau kaum itu dia bekerja rajin, dia berjaya. Kalau kaum itu hanya mengkritik, dia selalunya ketinggalan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan menebus slot kepusingan 16 terbaik berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan juara Eropah, Sepanyol dan Austria pada pukul 3 pagi. Diikuti perlawanan di Stadium Toronto melibatkan Portugal bertemu Croatia pukul 7 pagi. Pada pukul 11 pagi pula, Switzerland dijadual menentang Algeria. Sepanyol dan Portugal diramal sebagai pilihan untuk mara, manakala aksi Switzerland dan Algeria dilihat menarik apabila pertembungan bola sepak Eropah dan benua Afrika sentiasa menyajikan persaingan sengit. KPDN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merampas 10,500 helai jersi bola sepak tiruan bernilai RM375,000 dalam serbuan ke atas sebuah premis di Ibu Negara. Pengarahnya Muhammad Sabri Seman berkata, serbuan bersama wakil pemilik cap dagangan itu telah membawa kepada pertahanan tiga lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an. Premis berkenaan dipercayai menjalankan aktiviti penjualan jersi bola sepak tiruan secara dalam talian menggunakan cap dagangan berdaftar tanpa kebenaran. Polis Taiwan berjaya menumpaskan satu sindikat pertaruhan Piala Dunia dalam talian bernilai lebih $300 juta. Menurut jutaan Jabatan Polis Bandar Tainan, kegiatan itu dibongkar selepas polis menyerbu sebuah rumah di bandar selatan Taiwan itu. 5 daripada 8 individu yang ditahan dipercayai datang dari Hong Kong dan Macau menggunakan visa pelancong bagi mengendalikan operasi pertaruhan haram itu.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Lubnan mempertahankan keputusannya untuk mengadakan rundingan dengan Israel walaupun menerima bantahan daripada kumpulan Hezbollah. Presidennya Joseph Aoun menegaskan usaha itu bukan satu pengkhianatan, sebaliknya pendekatan diplomatik bagi mengelakkan pertumpahan darah. Aoun dalam perkara itu berikan untuk tidak menyerahkan walau seinci pun wilayahnya kepada Zionis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa hentikan konflik global, utamakan perlindungan orang awam. Laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat dan bebas. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Rules Russians.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat malam semuanya, 11.19 minit malam. Pastinya malam ini dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik sama-sama dengan saya sehingga 12 tengah malam nanti. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya yang mana masih lagi bekerja ketika ini. Semoga dia permudahkan segala urusan anda. Jadi malam Jumaat ini malam yang penuh barokah. Semoga segala tugasan anda dapat selesaikan dengan jayanya, juga dengan pelbagai urusan anda pada malam ini yang menyiapkan tempahan dan sebagainya, yang juga membuat persiapan awal ya. Dah mula masak sambal nasi lemak tu untuk peniaga awal pagi esok. Sampai ke sini baru sambalnya. Tapi pun pastinya sambil anda berurusan, sambil bertugas, sambil apa juga urusan anda, sambil anda berhibur dengan lagu-lagu terbaik Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau kita sebagai pembeli kebanyakannya kita membeli di atas talian. Sekarang ni kuranglah kita pergi ke kedai fizikal dan sebagainya. Kita lebih cenderung membeli barang atas talian, ada promo murah dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita kena berhati-hati di mana skem e-dagang. Fikir dahulu baru check out. Jadi sentiasa awas skem e-dagang, jangan mudah terpedaya ketika membeli dalam talian. Beli dan bayar hanya dari platform rasmi dan seller yang sahih. Selidik seller dahulu ataupun penjual, jangan klik pautan yang mencurigakan atau muat turun apps APK untuk pembelian. Jadi jika anda ragu-ragu, boleh terus hubungi BNM link melalui bnm.gov.my ataupun terus hindari daripada penjual tersebut. Banyak lagi penjual di atas talian tu. Okey, sambil-sambil itu kita masih lagi terus pilihan bersama permintaan Hasnah Hasrani. Permintaan lagu saya pada malam ini pastinya lagu terbaik dari kumpulan Mi yang berjudul Jemu, hadir dari Jerantut Pahang. Kak Hasnah terus layan kita santai malam ini. Juga sahabat kita dari Baling Kedah, Kak Siti Salwa, permintaan lagunya Black Dog Boon, Hatiku Luka Lagi. Pastinya hiburan terbaik kepada saudara mara di luar sana dan semoga sahabat-sahabat semua berada dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Wan juga dengan permintaan lagunya daripada Datuk Jamal Abdillah, Penghujung Rindu. Selamat malam semuanya. Santai kita berhibur menerusi Nasional Malam. Pastinya lagu-lagu terbaik Nasional FM.

Selamat sampai di Kufung Jungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam edisi malam ini. Boleh terus ikuti di media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram dan di TikTok untuk anda dapatkan perkembangan terkini Nasional FM dan informasi yang saya dikongsikan untuk anda. Untuk segmen yang berikutnya, Aizat Azam akan sambung siaran 6 jam berikutnya menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Sampai kita bersama lagi di lain waktu, di lain siaran. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Nasional FM dan juga dalam segmen Geng Borong Hantu. Saya akan temankan anda, Aizat Azam di sini. Temankan anda daripada pukul 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Seperti biasa, akan berikan anda yang terbaik dengan lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih juga sahabat saya, Reza Zikri, yang temankan anda untuk Nasional Malam. Bagaimana, puas hati? Adakah lagu-lagu pilihan anda dimainkan? Kalau tak dimainkan, anda boleh pilih lagi lagu-lagu yang ingin anda dengarkan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk semuanya, di mana saja anda berada waktu ini yang sedang mendengarkan Nasional FM, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat, bersantai, juga menantikan juga perlawanan Piala Dunia sebentar nanti untuk perlawanan pasukan kegemaran anda. Jadi, anda terus kekal bersama dengan RTM dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi warga Taiping Perak ingin dengarkan suara saya dan juga ingin dengarkan lagu-lagu yang terbaik waktu ini, boleh terus ke frekuensi 107.1 untuk anda dengarkan dan juga untuk hayati lagu-lagu yang terbaik di National FM. Seterusnya, bagi yang berada di Sik Kedah, boleh terus ke frekuensi 102.7 dan juga di frekuensi 91.7 untuk warga Seremban di Negeri Sembilan, dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan anda boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

National FM sentiasa di hati. Baik, bagi peminat sukan bola sepak, hari ini jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 Jumaat 3 Julai di mana anda saksikan pasukan Spain bertemu dengan Austria pada pukul 3 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Manakala pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Jadi jangan lupa tonton di saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK dan juga tonton secara percuma di RTM Klik di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi yang sedang beristirahat, juga mungkin ada yang sedang memandu ataupun ada yang sedang atau bersantai bersama dengan keluarga, selamat mendengarkan National FM bersama dengan saya Aizan Azam yang akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca waktu ini, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ya, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perak, iaitu di kawasan Kuala Kangsar, Kintar dan juga di Kampar, manakala di Pahang, di Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Jerantut, Temeloh, Maran dan juga Kuantan. Manakala di Sarawak, di kawasan Julau dan juga di Maradong, Sibu, Mukah, Dalat dan juga di Bintulu. Manakala di Sabah, di Kuala Penyu dan Beaufort, di Papar dan juga Ranau termasuk di kawasan Sandakan sehingga jam 2 pagi. Ini Jumaat 3 Julai 2026 dan amaran ini juga merupakan amaran jangka pendek yang menunjukkan ataupun jangka berlaku melebihi sejam, dan amaran ribut petir ini adalah amaran yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Itu dia antara keadaan cuaca terkini pada waktu ini, dan anda boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan terkini, adakah hujan, ribut dan sebagainya di tempat anda. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. 95.4 itu di antara frekuensi bagi mereka yang berada di Grid Perak, bagi peminat setia National FM ingin dengarkan, dan juga bagi yang berada di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan di Petah Timur 89.2, dan juga di Jelantur Pahang. Apa khabar orang Jelantur? Dengan dengarkan sekarang ini, dengarkan di frekuensi 93.5. itu dia antara frekuensi utama National FM di Semenanjung Malaysia, dan juga anda mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda. Bukan hanya menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, tetapi juga boleh tonton semula rancangan menarik seperti drama, dokumentari dan juga program hiburan yang disediakan. Semuanya ada di RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda dan percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan juga boleh dengarkan di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Lewis again on the swivel.
1: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Dato' Sheikh Alina. Lagu yang mengimbau kenangan kita bila dengarkan lagu ini. Teringat zaman-zaman dahulu kan. Bukan zaman dululah. Zaman waktu mula kita sekolah atau mungkin zaman belajar kan. Bagi dah usia, pertengahan usia ni. Sebenarnya lagu ini mengimbau sebenarnya memori kita. Mengembalikan kenangan. Ada nilai sentimental dan juga mungkin mengingatkan kita kepada orang yang pernah kita sayang ataupun kepada orang yang pernah kita kenal. Jadi, jadikanlah sebagai orang kata satu pengalaman bagi kita untuk meneruskan hidup. Dan kenangan, biarkan kenangan. Yang lepas, biarkan yang lepas. Dan yang harapan ini harus diteruskan. Juga sentiasa ke harapan. Jangan fikirkan lagi yang di belakang. Kena terus maju ke harapan. Dan untuk anda juga terus perlukan kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kita sebagai semantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa sekejap saja lagi pukul 3 pagi saksikan perlawanan antara pasukan Spain dan juga Australia untuk pusingan ke-32 di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan seterusnya saksikan perlawanan pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Dan juga untuk hari ini pada pukul 11 pagi di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik saksikan pasukan Switzerland bertemu dengan Algeria untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan di saluran Sukan Plus, di TV OK dan semestinya di ATM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda dan juga percuma. Muat turun di telefon bimbit, jangan lupa, dan boleh saksikan di mana sahaja anda berada bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

diingatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang tempoh kempen yang juga sedang berlangsung sehingga 11 Julai ini, dan waspada akaun palsu yang menggunakan wajah calon untuk menyebarkan fitnah. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu yang menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Dan ada juga menurut beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC juga sedang memantau rapat sebarang bentuk penyebaran maklumat palsu berkaitan pilihan raya. Jadi untuk anda semua perlu sentiasa berhati-hati, jangan berkongsikan informasi yang tidak sahih, yang tidak tahu pada mana asal usulnya, dan juga perlu sentiasa mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih dan juga dipercayai, khususnya media harus perdana. Dan perlu dihentikan juga tabian untuk menakut-nakutkan, dan juga perlu sentiasa berkongsi perkara yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Selamat kembali bersama kami di National FM sentiasa di hati, radio pilihan ramai. Dan juga kepada anda yang sedang memandu ataupun sedang santai di rumah, pastikan anda setia di frekuensi terbaik kami. Dan bagi pendengar setia di selatan tanah air, anda boleh terus ke frekuensi 105.7 untuk kawasan Johor dan juga bagi warga Singapura. Dan sementara itu, untuk anda yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Cik Siti Wang Kembang dan lain tak bukan di Kelantan, jangan lupa setkan radio anda ke frekuensi 101.9. Dan akhir sekali, buat warga kota yang juga mungkin yang akan menghadapi pagi nanti kesilakan lalu lintas kan, untuk dalam perjalanan pergi ke tempat kerja ataupun mereka yang berada di sekitar pusat bandaraya, boleh terus bersama kami di frekuensi 88.5 untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di mana juga anda berada, frekuensi ini akan sentiasa menemani hari anda dengan informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik. Teruskan setia bersama dengan kami.

Pasti terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TVOK dan penstriman langsung di RTM Club.

0: Sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan info trafik pada waktu ini. Memandangkan sekarang sudah memasuki awal pagi, aliran trafik secaranya di sekitar Bandar Kuala Lumpur dan juga lebuh raya utama berada dalam keadaan lancar dan juga terkawal. Bagaimanapun, bagi anda yang sedang memandu dan juga mungkin yang sedang merancang perjalanan, ada beberapa perkara penting yang ingin saya kongsikan, iaitu makluman penutupan dan juga penyelenggaraan lorong untuk kerja-kerja pembaikan jalan. Antaranya di lebuh raya Ceras, Kajang, menghala ke Kajang terdapat penutupan lorong kiri secara berkala bermula jam 10 malam tadi sehingga ke 4 pagi ini. Penghampiran stesen MRT Taman Santek bagi kerja-kerja pemasangan tiang penghadang bunyi, manakala pusat bandar raya Johor Bahru, laluan ke Singapura, bagi yang berada di selatan, aliran trafik di Jalan Tok Abdul Razak dan juga sekitar bulatan Jalan Jim Q 1 mengalami penutupan lorong kiri bermula jam 10 malam hingga 5.30 pagi ini untuk kerja-kerja pembinaan projek RTS. Dan itu antara jalan-jalan yang terdapatnya penutupan dan juga penyelenggaraan jalan untuk pembaikan kerja-kerja yang sepatutnya. Jadi kepada anda memandu dengan berhati-hati dan juga rancang perjalanan anda pada waktu ini. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kita dia lagu daripada Kumpulan Haka, Biar Betul, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Dan bagi anda yang sedang mendengar pada waktu ini, dan juga mungkin ada yang masih belum tidur kan, sedang menonton perlawanan bola sepak ni antara pasukan Spanyol dan juga Austria di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik, dan sambil itu juga sedang bersiap-siap kan, gosok baju dan sebagainya untuk bertugas ke ataupun untuk pergi ke pejabat sebentar nanti. Dan untuk anda juga, jangan lupa bersarapan kerana mengambil sarapan yang seimbang dan juga berhasiat terbukti dapat meningkatkan tumpuan kita, juga mengawal emosi serta mengekalkan tahap produktiviti yang optimum di pejabat. Sebaliknya, kita perlu mulakan kerja dengan perut yang penuh ataupun perut yang kenyang, jangan perut yang kosong, kerana ia hanya akan mengundang keletihan awal dan juga menjejaskan kualiti kerja kita. Jadi, jadikan sarapan pagi sebagai satu ketetapan yang tidak kita boleh tinggalkan demi kesihatan jangka panjang. Luangkan ya masa sejenak demi tubuh badan anda sebelum kita memulakan tugas harian kita. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RT

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Masih lagi kekal ceria, kekal bertenaga mendengarkan National FM sambil bersantai juga bersama keluarga pada waktu ini menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus pada waktu ini. Dan juga untuk anda di mana sahaja ada yang sedang bekerja, masih lagi menyiap ketugasan sehingga ke pagi, yang sedang memandu juga memandu dengan berhati-hati. Nasihat saya, kalau boleh jangan terburu-buru, walaupun kenderaan banyak di jalan raya, tapi pandulah dengan cermat dan ikuti peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan apa saja yang anda buat dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani customer sementara?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
8: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasam.

tuan-tuan, saya nak bagi tahu tu. Di antara perkara yang akan menjadikan keluarga itu keluarga neraka, bukan keluarga syurga, banyak. Tapi yang paling awal saya nak sebut tuan-tuan, yang pertama adalah hutang tuan-tuan. Banyaknya hutang akan menjadikan keluarga itu sengsara tuan-tuan. Perkara ini berlaku kepada Sayyidina Abu Umamah. Sayyidina Abu Umamah tuan-tuan, lepas mayang subuh, semua orang balik. Tiba-tiba tuan-tuan, Abu Umamah duduk kat depan. Dia tak balik-balik. Nabi pergi jumpa Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kenapa kau tak balik-balik lagi? Apa kata Abu Umamah dekat Nabi? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kalau keluar sahaja daripada masjid ini, nescaya orang akan jumpa aku dan tanya aku berkenaan tentang hutangnya tuan-tuan. Dia tak berani keluar daripada masjid, duduk dalam masjid sebab dia banyak hutang. Dia termenung. Nabi pergi jumpa dekat Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kau jangan duka cita. Kau amalkan doa ni. Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Tuan-tuan biasa dengar doa ni, tapi saya nak bagi tahu bagaimana doa tu mahal gila. Sebab apa? Pertama dia kata apa dia? Daripada hutang ni tuan-tuan disebutkan, Allahumma inna na'uzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kau jauhkanlah aku ya Allah daripada sifat sedih dan juga sifat gelisah ya Allah, kekecewaan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dia berhutang, hidup dia gelisah. Dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa maksud dia? Dan ya Allah ya Tuhanku, kau tolonglah hindarkan aku daripada ajzun. Ajzun tu maksudnya lemah tuan-tuan. Ramai orang bila dia banyak hutang, dia akan jadi lagi lemah, tak bermaya. Bila dia tak bermaya, dia akan jadi malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Dan dia akan mula menjadi orang yang pertama tuan-tuan pengecut. Orang yang banyak hutang tuan-tuan, dia akan jadi orang yang lagi pengecut. Bang, abang ada kuasa kan bang? Kenapa abang tak pertahankan agama? Kenapa abang tak pertahankan undang-undang? Dia cakap apa dia? Tak boleh Ustaz, saya tak berani nak lantang sangat. Saya pun ada hutang nak bayar hujung bulan. Saya kena jaga Ustaz. Tuan-tuan, betul. Hutang ni dia akan tanggalkan sifat keperwiraan kita dalam jiwa kita. Dan yang lagi teruk para jemaah, walbuh. Dia dah tanggalkan sifat keberanian kita, dia letakkan sifat kebakhilan. Berapa ramai daripada kita tuan-tuan pakai kereta mewah, tapi nak bagi RM50 kepada mak ayah setiap bulan pun kedekut. Ustaz, mak ayah saya ada Felda. Ustaz, mak ayah saya ada pencen. Dia memang banyak duit dah Ustaz, lagi banyak duit daripada saya. Bang, tak kisah mak bapak engkau banyak duit macam mana sekalipun, hak engkau bagi duit kepada mereka. Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad, saya memang tak ada apa-apa. Bagi ikut kemampuan. Kalau betul-betul kita miskin sangat, setakat RM10 cukup abang. Tapi kau jangan pula bila bagi sedekahkan mak ayah kan, awal-awal bulan, satu hari bulan, mak, ni hadiah saya untuk mak. Satu hari bulan, 100.5 tuan-tuan. Masuk tengah bulan, 17 hari bulan, mak, nak pinjam duit 180 boleh mak pula tuan-tuan. Bagi 100.5, minta pinjam 180. Defisit tu tuan-tuan. Tokojut mak dia. Eh kau ni bagi sikit minta pinjam banyak lah sekalian. Mak dia kata, dah aku pula tu keluar duit kat kau. Biasalah mak, dia ingat ni bisnes ke apa ke tuan-tuan. Sebab itu para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan macam itu. Sebab itu kan saya nak bagi tahu tuan-tuan, tak salah sebenarnya Masya Allah Tabarakallah nak dapat keluarga bahagia ni dalam bab kewangan, saling sokong menyokong antara satu sama lain. Kalau suami tengah tak ada duit, yang banyak jadi hero wanita lah, isteri-isteri lah. Benda macam ni pernah berlaku zaman Rasulullah. Antara sahabat Nabi yang setia dengan Nabi tapi dia tak ada duit, namanya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni dia setia dengan Nabi tapi dia miskin, ilmu banyak. Last sekali isteri dia nama dia Zainab, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pergi ke kuliah Nabi. Sampai dia dekat kuliah Nabi, dia dengar Nabi kata, tasaddaqanna ya ma'syarun nisa. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Masya Allah Tabarakallah, makanya ayuhal mustami'unul kiram, cepat-cepatlah Zainab balik ke rumah dan ditanya kat suami dia, bang, tadi saya jumpa Nabi, Nabi kata bersedekahlah kamu kepada sesiapa saja termasuk ahli keluarga mu. Saya nak tanya bang, boleh ke kalau saya ada duit sikit saya nak bagi kat abang? Ibnu Mas'ud dia tak berani jawab. Dia kata,
pergi kau tanya balik dekat Nabi, boleh ke tak boleh? Kenapa Ibnu Mas'ud tak jawab? Sebab maruah sebagai seorang lelaki, tuan-tuan. Maruah, maruah. Bila isteri Ibnu Mas'ud keluar, dia pun pergi jumpa, nak jumpa Nabi. Waktu itu datang pula orang Ansar. Orang Ansar pun datang nak tanya benda yang sama. Boleh tak kalau saya ada duit lebih, gaji lebih, saya berhadiah kat suami saya? Waktu itu yang ada kat depan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal jumpa mereka. Lepas tu Sayyidina Bilal kata, kau nak jumpa siapa Nabi? Kau nak tanya apa? Berkaitan tentang hukum kalau saya bagi sumbangan kepada suami saya, boleh ke tak boleh? Akhirnya Nabi katakan apa para jemaah sekalian? Masya Allah, tabarakallah. Lahuma ajran. Mereka orang perempuan yang membantu suaminya dalam urusan rumah tangga tiap bulan akan mendapat dua ganjaran kelebihan. Yang pertama, ajran sadaqati. Yang pertama, perempuan tersebut dia akan mendapat ganjaran kerana bersedekah. Yang kedua, wa ajran qarabati. Yang kedua, ganjaran kerana memberi kepada ahli kerabat. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah tabarakallah, dalam keluarga kita ni tuan-tuan, saling sokong menyokong di antara satu sama lain. Agama kena jaga elok-elok. Agama kena jaga elok-elok. Kesian orang mu'alaf tuan-tuan. Berapa ramai mu'alaf masuk Islam, nak keluar balik jadi kafir tuan-tuan. Banyak sebab dia. Antara sebab dia apa tuan-tuan? Bila dia masuk Islam, dia kata apa dia? Ustaz, saya masuk Islam, hari pertama je saya rasa orang Islam banyak bantu saya. Hari pertama saya masuk Islam, orang raikan saya, selawat untuk saya, salam tekak gambar dengan saya. Lepas tu saya balik rumah, tak ada siapa update saya. Tak ada siapa datang ajar saya tauhid. Macam mana saya nak ajar dekat ahli keluarga saya? Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu. Kita ni para jemaah, saya nak kata yang ada anak perempuan, yang ada anak lelaki, Allahumma salli ala Muhammad, yang ada ahli keluarga, kita didik mereka betul-betul. Wabil hasil para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada banyaknya kisah para ulama, kisah Quran yang kita ceritakan tadi, yang ustaz nak khabarkan kepada entum beginilah. Kalau kita betul-betul nak minta supaya Allah Ta'ala bagi keluarga kita keluarga bahagia, yang lelaki ni jangan lupa selalu doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Orang kata, ustaz, doa tu ustaz saya dah selalu dah jumpa ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi saya nak bagi tahu kepada para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita kata ustaz saya selalu sangat jumpa Rabbana hablana min azwajina, daripada surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian, ayat ke-74. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu bila kita doa Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, kau jadikanlah isteri aku dan zuriat-zuriat aku, ya Allah, surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian pada ayat ke-74 ini, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah isteri aku dan anak-anak aku ni qurrata a'yun, penyejuk kepada mataku, ya Allah, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah aku wahai Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin imam kepada mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang tanya kat saya, ustaz, apa doa you ustaz nak dapat zuriat? Ustaz bagilah tips lain selain daripada tips yang Rabbana hablana tu. Saya kata tuan-tuan, banyak je amalan lain selain daripada makan buah zuriat tu. Pecah dua, suami makan sebelah, isteri makan sebelah buah zuriat tu kan. Rendam, minum, buat macam detox. Tapi saya nak kata tuan-tuan, nak dapat zuriat ni betul-betul kena berdoa kepada Allah. Ada satu orang ustaz dekat Selayang, dia jumpa saya, Syekh, anak tertekan, Allah belum lagi bagi anak, dia kata. Sampaikan suatu hari tu, isteri dia 2 bulan tak datang haid tuan-tuan, dia senyum. 2 bulan isteri dia tak datang haid, dia senyum. Masuk bulan ketiga tuan-tuan sekalian, isteri dia rasa sedih sangat. Abang, saya minta maaf abang, tiba-tiba haid sampai. Tuan-tuan, wanita mengandung ni haid dia akan ditunda kan. Masuk bulan ketiga, abang, haid saya sampai. Sedih dia tuan-tuan. Tapi ada seorang ustaz ni tuan-tuan, dia ni Allahumma salli ala Muhammad, tak mampu mengawal kesedihan dia, muka dia kelat sangat satu hari tu. Sampai isteri dia kata, bang, abang kecewa ke bang? Muka dia tak dapat nak letak kat mana tuan-tuan. Abang kecewa ke bang? Dia diam. Saya bagi tahu lelaki sekalian, kalau orang lelaki rasa kecewa belum dapat zuriat, apa perasaan orang perempuan tuan-tuan? Perasaan mereka lagilah sedih. Sampai yang lelaki ni ustaz ni cakap kat saya, Syekh,
aku kalau dapat seorang anak cukuplah, yang penting aku dapat tutup mulut orang. Saya cakap dekat dia, aku tahu kau tertekan, tapi jangan sampai kau cakap macam itu. Jangan. Kalau Allah nak bagi dekat kau, Allah memang akan bagi. Jangan sampai cakap nak anak, nak tutup mulut orang. Saya nak bagi tahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, istiqomah je minta dengan Allah. Dan masya Allah tabarakallah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak lagi usaha untuk dapat zuriat yang baik, buka pula surah Ali Imran pada ayat ke-38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Disebutkan kepada kita, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Wahai Tuhanku, berilah kepada aku di sisi engkau zurriyatan tayyibatan, anak-anak yang baik. Innaka sami'ud du'a. Surah Ali Imran ayat 38. Sesungguhnya wahai Allah, engkaulah mendengar segala permintaan dan kekuatan kepada hamba para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil hasil, doa banyak-banyak tuan-tuan. Saya yakin dan percaya orang yang betul-betul berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan keberkatan insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang baik. Terima kasih di atas kehadiran, sangat hargai di atas perhatian. Mudah-mudahan kita semua bertemu dalam syurga Allah dalam keredaan. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan, sama-sama kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
0: Nasional FM. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.

0: Segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Betutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
1: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.

0: Kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan.
2: Yeah, ciao and good morning. Seperti biasa, kalau yeah, hari Jumaat penghulu segala hari.
1: Betul.
2: Gandingan kolaborasi antara B dan K.
1: B dan K, ya?
2: Bukan bintang kecil.
1: Oh, bukan.
2: Tapi baby Amoy.
1: Baby Amoy dan Khairul Ong akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti berdurasi. Salam Padian untuk edisi hari ini 3 Julai 2026, 17 Muharram 1448 Hijriah. Seperti yang Baby katakan tadi, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari.
2: Iya, sampai kita lupa sudah hari berapa sebenarnya, kan? Tapi saya ingat-ingat, esok hari Sabtu. Jadi terima kasih kerana memilih untuk memulakan hari anda bersama-sama dengan kami.
1: Betul.
2: Pada pagi yang indah ini.
1: Baik, ya. Sepanjang kami pukul udara hingga pukul 10, banyak perkongsian, banyak juga hiburan kami akan sediakan dan sajikan untuk anda. Dan di jam yang pertama ini sahaja, baby, kita ada di hujung-hujung pukul 7 nanti kita ada info cuaca.
2: Betul. Tapi sebelum itu kita ada berita pilihan SP pukul 6.30 minit pagi nanti.
1: Betul. Tapi selepas ini, apa kata kita dengarkan dulu perkongsian menerusi Mutiar Hadis.
2: Tajuknya?
1: Yang bertajuk memperbanyakkan meminta ampun kepada Allah.
2: Yeah. Terus semangat, bestie. Lebih bahagia dari semalam.
1: Ya, yeah, ini dia Salam Padian.
2: Menceriakan pagi anda.

0: Abang, bola adik terplanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Memperbanyakkan meminta ampun kepada Allah. Qala Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthara min 70 marrah. Yang bermaksud, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, yakni meminta keampunan dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan satu contoh tauladan yang penting kepada umatnya. Walaupun baginda Nabi merupakan manusia yang dijamin pasti ke syurga, namun tetap mengajar dan menunjukkan contoh kepada setiap umat Islam agar sentiasa memohon ampun kepada Allah. Sebagai Muslim yang sering terjatuh melakukan kesilapan dengan melanggar perintah Allah, kita perlu sentiasa memohon keampunan kepada Allah sebanyak mungkin setiap hari. Allah mengampunkan dosa hamba-Nya selagi mana ianya benar-benar ikhlas mengakui keberadaan Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang satu. Maka hadis ini juga terdapat satu sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW untuk diamalkan oleh setiap umatnya, iaitu sentiasa beristighfar kepada Allah dan memohon taubat kepadanya atas dosa yang kita lakukan setiap hari. Moga Allah mengampunkan dosa kita dan memasukkan kita ke dalam syurga-Nya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai, bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
3: Hai kawan-kawan, kita sebagai pelajar haruslah sentiasa menghormati guru. Sebab banyak kelebihan apabila kita menghormati guru, antaranya ilmu akan lebih berkat dan mudah diterima, dan ilmu yang kita pelajari mudah diingat. Guru pun akan lebih sayang dan lebih bersungguh-sungguh mengajar kita.
4: Ha, betul tu. Adab menuntut ilmu mestilah ada rasa hormat terhadap guru. Setiap guru telah berusaha sehabis baik untuk mendidik dan mencurahkan ilmu buat anak didik mereka. Pelajar-pelajar perlulah menghormati dan menjaga adab semasa menuntut ilmu. Barulah keberkatan ilmu itu ada. Semoga kita semua mendapat keberkatan dan keredaan dalam menuntut ilmu. Pesanan.
3: Sekejap bang, biar saya yang buat. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Nak juga.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Siapa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Ih, Amir. Kasut kau buruk betul. Tak malu ke datang sekolah macam ni? Dani, tolonglah. Jangan ajak aku lagi. Aku tak mampu beli baru. Alah, alasan. Kau ni memang bahan lawak je kat sekolah ni.
3: Hari-hari kena ejek. Aku dah tak ada semangat nak belajar. Aku rasa macam tak ada siapa yang peduli.
4: Bully bukan gurauan. Ia menyakitkan hati, melemahkan keyakinan dan boleh memusnahkan masa depan. Hentikan bully, hormat kawan, raikan perbezaan. Sekolah aman, pelajar bahagia. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
5: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Sabah Lumat Sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: 6.30 minit pagi, kita ada berita pilihan SP.
2: Ya, sudah pun berada di hari yang ketiga dalam bulan Julai ini.
1: Betul.
2: Menerusi portal berita RTM. Saya mulakan dahulu.
1: Silakan, baby.
2: MOSTI, fokus pembangunan bakat. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberi tumpuan utama kepada pembangunan bakat sempena Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Li Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam sains, teknologi dan juga inovasi negara. Fokus tersebut melibatkan sektor strategik termasuk peralihan tenaga, kecerdasan buatan AI, digitalisasi serta teknologi nano. Pembangunan bakat sentiasa menjadi keutamaan kerana ia amat penting khususnya ketika negara giat menarik pelabur berteknologi tinggi. Keputusan Malaysia menjadi tuan rumah AMMSTI 23 dimuktamadkan pada penghujung mesyuarat ke-22 yang berlangsung di Laos pada 26 Jun lalu.
1: Baik, berita seterusnya. My lesen B2. Lesen bukan tiket untuk berlumba. Pemegang lesen pemandu baru khususnya penerima program My Lesen B2 diingatkan supaya tidak menjadikan lesen yang diperoleh sebagai tiket untuk berlumba di jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook berkata, lesen pemandu merupakan satu amanah yang perlu disertai dengan sikap bertanggungjawab mengamalkan tunggangan berkhemah serta sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan lesen memandu program My Lesen B2 peringkat negeri 9 semalam. Menurut Lok, kira-kira 60% kematian akibat kemalangan jalan raya setiap tahun melibatkan pendunggang dan pembonceng motosikal dengan majoriti mangsa berusia bawah 30 tahun. Beliau juga memberitahu kota program My Lesen B2 di negeri 9 tahun ini dipertingkatkan kepada 2,300 peserta berbanding 1,000 peserta tahun lepas. Sehingga kini, seramai 1,879 peserta berjalan jaya memperoleh lesen memandu percubaan PDL. Sejak diperkenalkan pada tahun 2023, program itu telah memberi manfaat kepada lebih 100,000 rakyat di seluruh negara sekaligus membuka peluang pekerjaan, pendidikan serta meningkatkan mobiliti secara sah dan selamat. Dalam perkembangan sama, beliau berkata rang undang-undang pengangkutan jalan pindaan 2026 yang diluluskan oleh rakyat memperuntukkan tindakan lebih tegas bagi membentuk aktiviti lumba haram termasuk hukuman denda dan penjara terhadap pesalah. Beliau juga turut mengingatkan semua pemegang lesen baru supaya sentiasa menunggang secara berhemah serta memakai topi keledar yang mematuhi piawaian sirim demi keselamatan di jalan raya.
2: Itu dia dua berita pilihan SP menerusi portal berita RTM.
1: Betul.
2: Semoga berita itu memberikan manfaat untuk kita semua, kan? Yeah. Saya tertarik itu tadi, lesen B2.
1: Yeah.
2: Bukan syarat untuk berlumba.
1: Tepat sekali. Jadi sama-sama kita berhemah, okey? Dan baby, nampaknya cuaca agak mendung, eh?
2: Ya, kan? Itu pokok pun tak bergoyang, oh?
1: Kan? Ini mendung ke? Rasanya mendung. Dari tingkap kami lah.
2: Nanti kita cubuk-cubuk apa pula ramalan cuaca menerusi laman web rasa Me Met Malaysia.
1: Iya.
2: Yang pasti adik-adik dalam perjalanan ke sekolah, kan? Mudah-mudahan hujan jangan dulu turun.
1: Jangan.
2: Kasih sampai dulu dorang di perkarangan sekolah, kan?
1: Kesian basah dorang nanti.
2: Mungkin ada yang sudah siap sedia tu.
1: Payung.
2: Payung. Baju lepas hujan. Baju hujan. Lagi plastik.
1: Oh, plastik.
2: Untuk bungkus kasut. Kasian. Yang penting adik-adik melangkah dengan yakin, berani, hormat guru, kan?
1: Okey, betul. Dan juga jika kita melintas lah, kan, pada pemandu-pemandu di kawasan persekolahan, sila perlahankan kenderaan anda.
2: Ya, kita beri laluan dulu pada anak-anak comel yang bakal menjadi pelapis negara kita ini.
1: Dapat sekali. Baik, selepas ini banyak lagi perkongsian. Kita ada info cuaca. Ini dia Salam Padan.
2: Mencerahkan pagi anda.

Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia.

0: Syafiq! Syafiq! Bangun! Dah pukul 7:30 dah!
1: Ha? Baru separuh masa ni?
0: Aduh, separuh masa apa? Ni dah waktu pergi kerja lah.
1: Apa? Alamak, aku terlewat.
0: Itulah, semalam bukan main lagi. Siap kata satu perlawanan je aku tengok.
1: Yalah, tapi lepas habis satu perlawanan tu, sambung pula perlawanan yang satu lagi. Tak sedar dah pukul 4 pagi.
0: Ha, bola punya pasal, jam lonceng 5 kali berbunyi pun kau ingat sorakan stadium.
1: Aku mimpi pengadil tiup pusil. Rupanya alam telefon.
0: Syafiq, nasib baik aku kejutkan. Kalau tak, bos kau pula yang jadi pengadil. Terus bagi kad merah.
1: Lepas ni aku kena pandailah urus masa. Nak tengok Piala Dunia boleh, tapi kerja jangan diabaikan.
0: Betul tu Syafiq. Demam bola memang seronok, tapi rehat pun penting tau. Baru esoknya badan segar dan kerja pun lancar.
1: Tu aku setuju. Sokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat.
0: Betul.
1: Tapi jangan sampai tanggungjawab kita pula masuk masa tambahan.
0: Jom cepat. Kalau lambat lagi, bukan saja kad merah, mungkin terus kena whistle penamat oleh bos kau.

0: 6.45 info cuaca.
1: Baiklah, saya beri laluan pada Cik Jaka paling maco pagi ni di Labuan FM.
0: Terima kasih.
1: Untuk memulakan laporan cuaca.
0: Thank you for your compliment. Macam tu.
1: Nanti belanja roti canai.
0: InsyaAllah. Baik, dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini Jumaat 3 Julai 2026. Pagi diramalkan tiada hujan. Petang diramalkan hujan di beberapa tempat, dengan malam diramalkan tiada hujan dengan suhu maksimum 32 darjah Celsius, minimum 25 darjah Celsius.
1: Ya, tadi mendung seketika di Jalan Tanjung Taras, tetapi kini kembali terang. Dia merajuk sekejap lah tadi.
0: Kena tagur.
1: Benar, tiba-tiba gelap, kita ingatkan hujan sudah. Sekali tengok ramalan cuaca, baik pula pagi.
0: Alhamdulillah.
1: Baiklah, beralih pula kepada ramalan cuaca perairan. Keadaan cuaca pagi, petang dan malam dijangka mengalami ribut petir di beberapa tempat. Angin dijangka bertiup dari arah barat laut pada kelajuan 10 hingga 20 km sejam, manakala ketinggian ombak dianggarkan antara 0.5 hingga 1.0 meter. Jadi dinasihatkan kepada para nelayan, pengusaha bot serta pengguna laut supaya berwaspada dan mengikuti perkembangan cuaca semasa.
0: Baik, anda juga boleh ikuti ataupun muat turun My Cuaca dan boleh pantau lah keadaan cuaca ada dari masa ke semasa, ataupun mungkin hari ini mau berlayar. Kawan kita pun ada mau berlayar hari ini. Jadi bolehlah lihat mungkin di destinasi di sana pada sampai mungkin petang hujan ke ribut petir ke, kan, jadi boleh pantau lah. Boleh bersedia.
1: Ya, maklumlah kita duduk di Labuan ini kan. Ramai juga yang datangnya dari seberang.
0: Betul.
1: Mencari rezeki di sini. Jadi setiap hari Jumaat, wajib itu.
0: Wajib.
1: Pulang kampung dulu. Awal lagi tiket yang balik.
0: Dua bulan dulu.
1: Baiklah. Adik-adik yang dalam perjalanan ke sekolah. Dalam kereta menyanyi-nyanyi badia.
0: Kenapa dia menyanyi tu?
1: Memang sudah rutinnya. Dari bilik mandi, ruang tamu. Itulah caranya terapi. Kan, jangan lepaskan peluang. Serlahkan bakat anda menerusi uji bakat bintang kecil secara dalam talian. Satu bulan tempohnya.
0: Satu bulan lagi. Lebih lama ni.
1: Daripada 26 Jun yang lepas hingga 26 Julai 2026 terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun.
0: Betul. Dan antara syarat-syarat penyertaannya, anda boleh lihat menerusi Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Dan juga lah sedikit kita nak ceritakan lah antara syarat-syaratnya, yang mana peserta perlu menghantar video nyanyian satu, lagu bahasa Melayu nyanyian artis Malaysia.
1: Betul.
0: Dan lagu tersebut hendaklah dinyanyikan secara lengkap sehingga tamat. Maksudnya daripada intro sampailah ke endingnya tu. Jangan dipotong-potong, jangan chorus sejak.
1: Benar. Ambil video secara landscape, itu lebih baik. Dan hantarkan video nyanyian ke email labuanfm1037@gmail.com, sertakan nama penuh, tajuk lagu dan juga nombor telefon. Kalau ada mau ditanya-tanyakan, hubungi 011-5897-3484.
0: Baik, boleh menghubungi, tanya saja. Apa ni pasal bintang kecil, mau tanya pasal bintang kecil bilang.
1: Jadi jangan lepaskan peluang.
0: Betul.
1: 26 Julai hari terakhir untuk menghantar video nyanyian.
0: Jadi sempat lagi ni, mungkin hujung minggu ni sempat lagi berlatih. Jadi minggu depan atau 2-3 hari lepas tu baru mau rakam. Saya kasih sedia-sedia, kasih, yang penting kasih sedia-sedia lah. Jangan ni berlatih dulu, jangka masa sebulan lama. Berlatih-latih dulu. Bila sudah bersedia betul-betul, set up cantik-cantik, make up lawa-lawa, baru buat hantar video.
1: Sempat lagi ni cari guru vokal.
0: Betul.
1: Yang sudah ada guru vokal, berlatih lagi untuk menghantar video yang terbaik.
0: Tepat sekali.
1: Rakamlah berpuluh-puluh video pun tidak kenapa.
0: Kan.
1: Tetapi hantarkan yang terbaik untuk kami.
0: Kan, cari paling terbaik baru hantar sama kami.
1: Uji bakat bintang kecil 2026.
0: Baik baby, sekarang dalam 50 minit pagi, 7 pagi kita mau pergi mana ni?
1: Wow, Nasional FM untuk mengikuti utama 7 dan hari ini dalam sejarah.
0: Baik, dan saya Kak Ruang dan juga baby Amoy akan kembali di jam yang seterusnya. Kita ada cerita bola lepas, kan?
1: FIFA 2026.
0: Betul, ini dia salam pandian
1: menjalankan pagi anda.

0: Bah, nah, pastia, nah, astaga, pastahi. Atu tanu bah, apa kata pulang Devina tu nah?
1: Ha, mula tatu tengahnya, takut ku ada yang balik kampung awal sejak sekarang.
0: Mana ada balik kampung awal ni? Ha, tim ku ni min bagus ba ni? Ha, confirm masuk pusingan kalah mati ba ni, pusingan 32 terbaik.
1: Oh, awah, lupa ku. World Cup kalian ni pakai format baru 48 pasukan. Ada 12 kumpulan kan? Banyak perlawanan tu. Makin akhir tak abang tidur subuh.
0: Eh, biar ti akhir tidur. Aja janji dapat ni melihat tim kau ni menang. Nah, pas. Shoot!
1: Astagfirullah, tangahnya indah payah berteriak. Offside striker jatuh. Tarang-tarang sedar garisan defense lawan di depan.
0: Eh, babunya. Eh, kau tahu juga kan pasal offside? Ingat kan, nganya tahu melihat pemain handsome tangannya.
1: Ih, tahu kali ya. Cuma malas kon melayan saja. Pikirnya nada kami bini yang kaki bola. Daripada abang stres lihat bola to, baik lagi layan ke dia kuan. Dapat jua pahala.
0: Bah, aulah. Ah, kejap lagi habis ni. Ah, lepas ini kita ni keluar. Ah. Sabar kau dulu.
1: Nah, cuma tu bah. Janji ya. Bawa aku makan ambuyat semangkuk agung.
0: Nah, to ujung-ujungnya bukit ku terjual yang luruh to. Nah, redo tangannya.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Malaysia kekal mengamalkan dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali dalam mendepani lanskap geoekonomi serta geopolitik dunia yang tidak menentu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, strategi yang dirancang rapi itu penting bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan serta membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or in countering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan ASEAN kekal selamat, bebas daripada sebarang sekatan dengan berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di tingkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan, adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya. Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Ini pula berkaitan isu pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik milik bank. Pengguna boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa Rabu lalu.
3: Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Mengulas berkenaan pelaksanaan Budi Madani Diesel pula, Datuk Fahmi memaklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
3: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata langkah itu bagi mengelak salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Jelas beliau, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Susulan pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Langkah itu membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok, kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Kementerian Pendidikan memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
6: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol bakal berdepan sama ada Portugal atau Croatia yang sedang beraksi di Stadium Toronto. Sementara itu, pertemuan antara Portugal dengan Croatia menjadi tumpuan utama peminat bola sepak hari ini. Selain dijangka sengit, perlawanan itu mungkin menjadi pentas Piala Dunia terakhir bagi dua legenda bola sepak, Cristiano Ronaldo dan bekas rakan sepasukannya di Real Madrid, Luka Modric, sekaligus mencipta sejarah kali pertama dua pemain bukan penjaga gol berusia lebih 40 tahun beraksi menentang satu sama lain dalam perlawanan Piala Dunia. Pada pukul 11 pagi pula berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal bersifat diskriminasi dan perkauman, selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah rang undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baru dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.
1: Baik, demikian tadi kita baru sahaja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

0: Syafiq! Syafiq! Bangun! Dah pukul 7:30 dah!
1: Hah? Baru separuh masa ni?
0: Aduh, separuh masa apa? Ni dah waktu pergi kerja lah.
1: Apa? Alamak, aku terlewat.
0: Itulah, semalam bukan main lagi. Siap kata satu perlawanan je aku tengok.
1: Yalah, tapi lepas habis satu perlawanan tu, sambung pula perlawanan yang satu lagi. Tak sedar dah pukul 4 pagi.
0: Hah, bola punya pasal, jam lonceng 5 kali berbunyi pun kau ingat sorakan stadium.
1: Aku mimpi pengadil tiup pusil. Rupanya alam telefon.
0: Ay, Syafiq, nasib baik aku kujudkan. Kalau tak, bos kau pula yang jadi pengadil. Terus bagi kad merah.
1: Lepas ni aku kena pandailah urus masa. Nak tengok Piala Dunia boleh, tapi kerja jangan diabaikan.
0: Betul tu Syafiq, demam bola memang seronok. Tapi rehat pun penting tau. Baru esoknya badan segar dan kerja pun lancar.
1: Itu aku setuju. Sokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat.
0: Betul.
1: Tapi jangan sampai tanggungjawab kita pula masuk masa tambahan.
0: Jom cepat. Kalau lambat lagi, bukan saja kad merah, mungkin terus kena whistle penamat oleh bos kau.
2: MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: here yesterday, but it almost became Portugal Day.
1: Baikar TM, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 muat turun aplikasi RTM Click dan juga boleh saksikan secara langsung melalui TV OK dan juga Sukan Plus.
2: Ya, bersama RTM rasai debaran Piala Dunia FIFA 2026.
1: Betul.
2: Jangan lepaskan setiap detik aksi, jaringan dan drama daripada pentas bola sepak terbesar dunia.
1: Ya, dan jika anda mendengarkan sekarang ini, kami bawakan sorakan dan juga kehangatan kata dari Stadium Toronto, Canada, perlawanan yang sedang berlangsung sekarang ini antara Portugal dan juga Croatia.
2: Yang telah berlangsung. Spanyol berjaya menempah tiket ke round of 16 dengan begitu mudah sekali apabila membenam pasukan Austria dengan jaringan 3-0. Gol pertama pasukan Spanyol hadir pada minit ke-36 hasil jaringan pemain tengah Mikel Oyarzabal. Pada separuh masa kedua pula, Pedro Porro menjaringkan gol kedua Spanyol pada minit ke-66 dan pada minit ke-89 Mikel Oyarzabal sekali lagi menambah derita pasukan Austria apabila menjaringkan gol ketiga pasukan Spanyol.
1: Baik, nampaknya Spanyol sudah pun masuk ke round of 16 dan sedang berlangsung ini juga, baby, sekarang ini yang kita bawakan sorakan daripada Stadium Toronto, Canada. Kehangatannya terasa sampai ke Labuan.
2: Itu dia.
1: Iaitu perlawanan yang berlangsung sekarang ini, iaitu perlawanan tumpuan juga antara pasukan Portugal menentang pasukan Croatia. Jadi anda boleh saksikan secara langsung sekarang ini di TV OK. Okay, dan sekarang ini sudah pun berlangsung di minit yang ke-22 yang mana keadaan perlawanan agak seimbang, yang mana satu layangan kad kuning telah dilayangkan kepada pasukan Portugal. Jadi anda boleh saksikan perlawanan yang berlangsung sudah sekarang ini. Dan keputusan semasa, Portugal 0, Croatia 0. Okey.
2: Adakah perlawanan lagi yang seterusnya ni?
1: Ada.
2: Bila? Pukul berapa?
1: Baik, perlawanan seterusnya nanti perlawanan antara pasukan Switzerland menentang Algeria. Jadi boleh saksikan perlawanan ini secara langsung di saluran Sukan Plus pada pukul 11 pagi ini. Dan sedikit info lah, baby. Ini perlawanan yang berlangsung sekarang ini antara Portugal dan Croatia ini satu orang kata perlawanan, kemungkinan lah perlawanan terakhir bagi dua legenda bola sepak pasukan masing-masing, iaitu Cristiano Ronaldo dan juga Luka Modric, yang mana kedua-dua pasukan ini mempunyai orang kata satu nama yang besar lah di bola sepak. Dan ini mungkin orang kata penampilan terakhir mereka di Piala Dunia.
2: Sebab bila dengar perkataan terakhir itu, jadi sama-sama kita saksikan liputan istimewa Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM dan platform RTM Click.
1: Tepat sekali. Dan antara perlawanan Portugal Croatia ni, mereka yang menang akan lawan Spanyol tadi.
2: Semangat luar biasa, bangkit kita. Kita mau tahu lagi pemenang untuk kejohanan yang seterusnya.
1: Tepat sekali. Jadi untuk menambahkan lagi semangat kita, 7.30 pastinya kita ada apa?
2: Booster jiwa.
1: Jadi yang kau mana di Desa Lampadan
2: menceriakan pagi anda.
3: Let's play football.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Baik, seperti kita janjikan tadi, booster jiwa 7.30 minit pagi.
1: Semua orang ada adik-beradik kecuali anak tunggal kan. Tapi biarpun anak tunggal, tetap juga orang anggap dia macam para Dian sendiri.
0: Iya kan? Selalunya macam sepupu apa semua kan.
1: Iya betul. Ataupun sahabat.
0: Sahabat.
1: Kami ni macam adik-beradik
0: kan,
1: ni.
0: Brotherhood.
1: Adik-beradik bukan sekadar hubungan darah, tetapi tempat kita belajar erti sabar, berkongsi dan juga saling memahami.
0: Betul. Jadi untuk edisi hari ini 3 Julai, booster jiwa mengenai dengan adik-beradik, yang mana ialah selalu kita dengar pepatah adik-beradik ini ibarat air yang dicincang tidak akan putus.
1: Nah, cuba benar-benar tu kan? Nak putus tu air yang dicincang tu kan,
0: dicincang. Pakai apa sih? Pemarang kah? Pakai apa? Memang tak akan putus.
1: Tetap yang mengalir deras.
0: Benar.
1: Kan? Jadi bergaduh, bertelingkah, berselisihan faham. Orang bilang perkara biasa.
0: Biasa saja.
1: Benar kan? Tapi ikatan darah tetap menyatukan kita.
0: Tepat sekali kan? Jadi orang kata, kita ni apabila dengan adik-beradik ni, apa kata, kita sama-sama lah belajar lah untuk orang kata, jika ada perselisihan faham, kan, kita saling memaafi lah. Kan? Dan juga memahami dan menghargai antara satu sama lain. Sebab ini adik-beradik ni sajalah yang orang sini peradian paling hampir sedarah kita ni. Kan.
1: Darah berbeza, hati tetap satu. Jadi hargailah adik-beradik selagi masih diberi kesempatan untuk bersama.
0: Tepat sekali. Orang kata adik-beradik ni adalah satu anugerah juga, kan, anugerah daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak akan dapat diganti.
1: Benar. Itulah impian setiap ibu bapa tahu.
0: Betul.
1: Harap anak-anak ni membesar dengan baik, dan saling melengkapi antara satu sama lain. Jangan kamu bergaduh.
0: Jangan berkelahi.
1: Tambah lagi ibu bapa bila dada sudah kan. Tapi yang paling penting, saling sokong menyokong. Jangan jua keras-keras. Dengar jua nasihat bila padian berpadah kan.
0: Itulah orang kata, walaupun orang kata abang dia ada dua, kakaknya ada dua, tapi kalau macam satu sudah tiada, tidak akan terganti. Tidak akan sama abang yang nombor satu sama abang nombor dua. Tidak akan sama tu dia punya perangai.
1: Bikin mengalir air mata.
0: Betul.
1: Walaupun kadang-kadang bergaduh kecil, merajuk, tidak sependapat kan. Tapi kasih sayang tidak berubah tu.
0: Betul.
1: Mereka adalah saksi perjalanan hidup.
0: Betul.
1: Dari kita kecil sampai besar. Impian adik-beradik ini kan, Kai. Diorang mau menyambung generasi. Selepas adik-beradik, mesti ada anak-anak buah.
0: Betul.
1: Lepas tu, nanti anak-anak buah akan beranak-pinak lagi.
0: Jadi kan, bersambung kan.
1: Benar. Kalau bukan kita yang menjaga silaturahim, ukhuwah itu siapa lagi?
0: Betul.
1: Kan, kita mau keluarga kita bertumbuh dengan baik.
0: Tepat sekali. Dan kalau macam, ada persilihan faham kita kan. Kita kena ingat, kita dulu pernah makan nasi daripada periuk yang sama.
1: Kasian kan? Dah cukup lagi tak lah.
0: Babalah dua kan. Jadi kita kena ingat itulah. Jadi ingatlah adik-beradik ini ibarat air dan dicincang tak akan putus.
1: Jangan biarkan ego memisahkan.
0: Betul?
1: Kerana darah yang sama tetap mengalir dalam hati yang satu.
0: Tepat sekali. Baik baby, semoga perkongsian kita membooster, membakar segala ego-ego.
1: Kan? Berapi-rapi.
0: Jadi sama-sama kita caknalah dengan ini. Dan kami juga sebenarnya, apa yang kami sampaikan ni hanya
1: pedoman untuk kami juga.
0: Ya betul. Bukan macam orang kita cap kosong sajalah.
1: Bukan jua macam kata mengajar anaknya berjalan kan.
0: Kan? Benar juga.
1: Jadi kita saling melengkapi di antara satu sama lain. Anda juga boleh memberikan respon untuk gambar kami.
0: Gambar kita sudah ada.
1: Sudah pun dimuat naik di Facebook Labuan FM.
0: Tepat sekali. Dan sebentar saya lagi 7.45 kita ada Sembang Pagi. Apa Mimin punya topik untuk hari ini ya?
1: Tunggu sekejap.
0: Ini dia Salam Padan.
1: Mencerahkan pagi anda, baby dan Khairul.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Labuan FM.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Jomlah kita berinteraksi menerusi Sembang Pagi.
2: Betul. Ah. Kalau berinteraksi tu haruslah ada topik untuk anda komen.
1: Betul. Wah, Mimin kali ni untuk hari Jumaat ni macam-macam dia punya topik kan.
2: Eh, abang kasihan. Takut sama kursi minta.
1: Kan, macam marung saja dia kan.
2: Bayangkan itu dia bilang saya berusaha cari duit untuk dapatkan apa yang saya mau. Tiba-tiba hilang.
1: Aduh.
2: Tapi Min, percayalah Min. Pasti ada hikmah.
1: Betul.
2: Ataupun jumpa je tu nanti. Iya. Sekarang kita tanya abang polis.
1: Benar.
2: Mana tahu ada yang hantar ke sana.
1: Kan? Patutlah marungnya muncung dapat dipumpung. Tahu dipumpung kan, baby?
2: Betul.
1: Dipumpung ni macam disimpul lah mulutnya tu. Macam ikat.
2: Betul. Sanang oh.
1: Kan? Macam dapat dipumpung je dengan lon marung.
2: Mau dicari gatah tadi. Kan? Apa hasilnya? Kan?
1: Benar.
2: Kalau dulu-dulu orang bilang kau mau hidung mancung, mama bapak kita pirik-pirik. Kasih panjangnya.
1: Benar.
2: Kan? Baiklah.
1: Jadi,
2: kita ni ketawa-ketawa. Kesian.
1: Kasihan jualan abang. So, sorry, Min.
2: Boleh kongsikan?
1: Boleh.
2: Kisah duit ataupun barang yang hilang.
1: No. Kadang-kadang orang kata barang tu ataupun duit tu kecil je amountnya. Kecil je harganya. Tapi mungkin bagi orang, barang tersebut ataupun duit tersebut kan bermakna bagi dia. Susah mau cari duit sekarang. 50 sen pun nak, kalau nak kerja duduk-duduk di rumah je nak kan depan.
2: Apalagi 10 sen. Kan? Kadang-kadang kan pernah tu ku cuba-cuba mesedamit kan. Bila minta mama duit 20 sen beli ais krim, malar sejak kau ni beli ais krim. Dia bilang, jadi saja-saja aku sapu-sapu halaman rumah.
1: Jumpa
2: usin siling. Siapa punya lah tu jatuh. Nah, bayangkan tu sampai menyapu mengharapkan
1: mencari,
2: duit
1: kan?
2: Dapat kan.
1: Kalau duduk-duduk saya dia memang tak kena. Sama barang, walaupun orang kata barang tu ala, apa saja ni barang ni. Tapi orang dah tahu barang tu kalau bagi dia ada mungkin ada sentimental value kan. Jadi mungkin ada anda kisah anda yang anda boleh hantarkan komen di sana. Dan macam baby pernah kan baby? Kehilangan duit barang.
2: Ada jugalah. Banyak juga. Tapi syukur jumpa juga.
1: Ada juga, jumpa juga.
2: Pelan-pelan dicari. Tapi ikhtiar. Yang hilang tu tidak berganti, apa boleh buat lah. Kan? Mesti ada hikmah.
1: Betul.
2: Contohlah kan, hari itu saya beli satu telefon.
1: Wah.
2: Kan telefon pintarnya orang kan.
1: Pintar.
2: Jadi kita harap selamatlah bani sampai di sini dan datang orang ambil.
1: Benar.
2: Masa tu kita tumpang charge sahaja.
1: Oh.
2: Rupa-rupanya kan, aduh, tanpa kita duga ni lah bahawa orang bilang choice sendiri kan. Kita bagi pesanan pada kawan. Kawan ni pun dia pun ada urusannya sendiri.
1: Dia pun terlupa.
2: Dia pun terlupa. Ini kisah berlaku di lapangan terbang.
1: Lama sudah.
2: Sekali dengan telefon itu hilang, dengan charger pun hilang.
1: Hilang. Dia ambil semua sapu terus.
2: Aduh. Lepas tu kita cuba tanya kawan. Alah, saya betul-betul lupa, dia bilang. Padahal tadi saya ingat sudah itu. Iyalah, kita pun faham dia pun ada masalah. Dia sendiri sampai barang kita mestilah kita yang jaga.
1: Betul kan. Itu cerita baby. Kalau cerita saya rasa bukan barang saya hilang baru-baru ni saya. Nasi lemak saya hilang.
2: Bayangkan kalau kita sedang lapar.
1: Iya. Bayangkan kan? Lemak saya boleh hilang atas meja
2: tanpa diduga kan.
1: Iya, betul.
2: Tapi ada hikmat. Kalau makan mengkali sakit perut
1: kan, mungkin. Jadi terpaksa, mungkin kalau saya makan nasi lemak tu time tu mungkin saya ada macam nak ngam dia punya sambal apa semua kan, mungkin akan menjadi sakit perut saya. Mungkin ada hikmah. Betul juga.
2: Iya, tapi tidak juga bagus kalau nasi lemak itu dihaskan untuk penama ini dia punya lebay itu
1: kan. Terkejut juga saya. Mana saya
2: mudah-mudahan kan digantikanlah dengan rezeki yang lebih baik.
1: Iya
2: kan?
1: Jadi mungkin anda ada cerita lebih menarik boleh kongsikan, mungkin ada pengalaman yang boleh bersama-sama kita orang kata ambil iktibar. Ada juga mungkin yang lucu macam saya tadi. Kan nasi lemak boleh hilang, jadi boleh hantarkan respon anda semalam paginya. Kisah duit ataupun barang yang hilang.
2: Barang yang hilang di rumah kah, di tempat kerja atau tempat awam. Pengalaman tertipu atau tersalah letak hingga tidak jumpa semula. Nah, macam-macam anda boleh kongsikan.
1: Betul. Jadi kami nantikan, kami akan bacakan satu persatu sebentar saja lagi. Baik baby, 8 pagi. Kita mau pergi mana?
2: Kita singgah dulu ke bilik berita ehwal semasa Labuan FM untuk mengikuti Warta Pagi.
1: Jadi saya Carol Ong dan juga baby Amoy akan kembali di jam yang ketiga. Ini dia Salam Padian.
2: Mencarikan pagi anda.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA.

0: Labiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.